pudih immigration tanya lai je peniau penyalai orang tu nak makau rindu nanti rindu bisa lelingua ya tu nadai tu tu bakal batang kayu orang tu tu sehati mana immigration nak dengar awak lah alu mansang saya tiga kita tiga je berdiri kiak dulu aku akan ngeciak kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tu ni alu disilak ke pemesai immigration nak tuduang maya ini aku tuduang tadi peningat tangkan juang yang menak gamal sida tiga aja tadi nemu kita buat celau ke bisa borak-borak berkata tepuang balu kulit tadi makanya gamal sida tiga aja bakal gamal buat celau di ini nemu sidanya tadi aku dah madah sida tu orang kulit celum udahnya tadi diberi sida ya kupur mua borak udahnya tadi ngenan seluap nadah itu nak nge namanya ngenebat debalnya seluap kena kena sida bulu mata degagak sida ya de ukir sida sido kan yang mau ngukir rimpu deh di ini nak gamal degagaknya maka ringin pula mansai ya bebala pemesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sida ya sidaknya tadi peringat ukai dekat di dawa menitia kunundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nadai pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidaknya dekat di dawa bak penyalah ngeluluk ke diri nyadi orang Indo nya hukum sidak ukai hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nadai pemendar bak menua Dubai dia kasih amin sidak tinggalnya dukum je 3 tahun ketegang luluk ke diri nyadi orang Indo. Leman berita kita terubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand dia ya. Jadi kita sino ngagi sida di Thailand dia benung ampo bah. Benung balat dia nampo bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di muna Thailand nya udah surut ngajampat banyak orang udah diselamat ke serta pula hidup bakal selamau hanya sampai kita ni mu balat kita gawak dia setemu ku bisi balat kita gawak ba Thailand dia ya. Tahu kenya tadi berdagang dia kini kerja dia hanya ya. Ba menua Thailand dia orang ke dia bertumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu ketuk nama Kampeng Kampeng Pet di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh buat menua Thailand dia dianti rakyat dari menua Bukai itu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang buat nur ke dokumai Kampeng Pet itu lebuh siku lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nak ada nak kena tapi selipar raja kaban ganjang-ganjang nama kebuah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini tahu kianya tadi dia telanjai korang kita nak nemu tahu cerita ya. Lelaki tu nadai daripada kenama ianya tadi bisik daripada orang berkena kebentuk sukal kulu kilik baka kenadai nama-nama yang kena bentuk sikalnya tadi guhit kulu guhit kilik yang kena bentuk sikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersitik kedai berbeli ke mana mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu alu berbayar pada dia nyak mah hina tuai ora ke sebelahnya ke pejo jual ba kaki lima nyunya rarat meda kaban meda free so deh tiger so deh nyak ya jadi nyak men tadi peningal ya nyak tadi orang ke meda ulah ya bakanya tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya, tertemu ke rumah ya. Datang dia dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya, bininya tadi. Orang menua Thailand pun. Nya emang dah minta ampun tuan. Okey sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi tusuk rundiang ya. Kusuk rundiang. Kami dua ya tu. Mereka lama dah bercelege. Tangnya macam dia ada lagi kenua ya balat nada berjamah nada semua tang ya tu tadi tu sahti lama dah kelalu lama dia di Thailand kat jenguk menua ya nya tadi tuannya meh kelalu stres deh aku bini ya mandah ngagi polis hanya punya mandah nya meh kau masalah nya tu tadi laki nya nyu begau ramana laki nya nemu ku tuan minta ampun tuan jadi udahnya tadi kes tu dia baik ngagi court court netap ke tadi dibayar hukum ya hukum atau duit 700 ringgit
sakit. Ianya niti aku undang Section 388 Undang-Undang Jenayah Menua Thailand. Ianya ngerja pengawal. Tau kau ulah ti nak menuku. Bat dua kedai tapat musia maiwa. Hanya amat tadi. Anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita. Sikit nganuk pengenai stres tu tadi. Kelalu mayuh rundiang, kelalu mayuh fikir. Bekeni dekat maya rumah, bekeni dekat maya kereta. Medak orang sepiak melih kereta baru. Kak melih kereta barunya stres. Laban hatinya dah jilis medak kereta orang sepiak dah. Hanya ya, tahu ngasuh stres katanya. Jadi hidup, anang stres. Ngai kenyadi pekakaban kita tu. Kuluk-kulik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di mana Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di mana China dia dian. Lesi babadi udah bakau 3,000 putung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu. Nasigi selalu yang popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu, nyawa kak nak makai. Jadi tu sitik ricara ke dekena orang berubat, ianya berputung gastrik. Ianya saya ku nanti nak salah ku tali perut kita yang tadi dipandak korang. Tahu ke de tancang orang kini kira piak meh utai de gagak orang ngemandak ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payat katanya nyak mu tak kena dur atau lelaki itu bernama Li Jiang. Ia nyak datai rindu ke de kumbai Xinjiang kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm tau ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tau masih merat tau besai tubuh ya tau udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisik Siti Arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk tadi mandah oh sano kue Li Jiang tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung ngapangan diri pabak kaku mana no tua bertemu ngapai naik ku au kue mandah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa au kue ya mandah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu. Apo bekeni ko tau ne. Bekeni ko tau solo pedak di peniau aku tau. Nyo ribar-ribar peniau aku tau. Pedak nyo berdibu peniau aku tau. Nyo maka guni dentak ko. Keni ko tau malu nar aku. Bertemu ngapa inai nuan. Nadai nyo ngira di solo. Ko bini nanti hati udah kak. Nadai nyo ngiranya. Apa inai ko oke ko. Au aja apa inai ko. Nadai ngawa. Anang nak bertemu ngos sudah ya. Au ngai ke ilak lusak danuk orang tu ah. Ko pangan induknya. Stres me Li Jiang. Nyadi-nyadi tuai Li Jiang tu. Madah ke ianya tadi udah bersemayam eh. Udah bersemayam ngos pangan induknya. Au ilak metua bertemu ngosnya ko ya. Nyadinya lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir. Bekeni maku tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh aku tu manah daripada entua aku nya ilak. Nanti lebuah medak aku tadi nyuk. Kira muji aku lah rindu ke aku. Kira piak meh ko ati Li Jiang tu. Jadi sitik ada cara di runiang yang tadi ianya milih berputung gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah daripada lebuah bertemu dengan tuai lah. Datai bari ke patutnya tadi berputung majestik tadi. Dia buai orang perut manis, perut raya, dia buai orang depan dak kurang. Udahnya tadi engkanya geluang perut dia dienkan misi dubu bay repair-repair mimit. Aduh raya lemon ni mimit. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kanya munyi kau kita nya salah munyi kau kita kebam nya makan ya oh. Nyawa benung ka ada nya nya jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi agi mana ya agi uli ya udah ngeledau udah semua dua beranau ngobalam nyadi ya tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benar berkuruah bisik sakit tinggi darah kemujuang ke ya nya tadi lalu nadai ya ketegal nyak tadi kedegal mayuh implikasi mayuh pemedias dalam tubuh hebat pun hari pengawak ke berputuang tu tadi kelipah harinya ia bisik penyakit ke bukanya kira kena nambah kena au jadi nyak tadi ketegal ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu ngapa indai rindau sanggup ngerja perkara kena patut. Kena nentu ke diri empunya mana daripada yang tadi pendengar tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita kita berperindang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisik dua itik leman berita nanti kita udah tu lagi ya kita bertemu baru dalam program leman berita kita berperindang dulu kita wow.

rancang again round ti kedua program laman berita kita ke minggu tu. Ti kita udah sedia bersenam ko yuk. Kita berengkah ba dalam round ti kedua, cerita ti keempat. Ah ngage kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah ni rau. Bisi tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Ha nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisi anai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai leman berita kita. Kita masak ngagi leman berita kita keempat ke sekali tu. Agi bertan bak menua China dedin tang sekali tu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedin pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah, penyayau, ngau penyinuk. Siko apai ngagai anak inau ya. Nama cerita ya. Tau tuju ngagi semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya? Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya tadi sanggup ya berhenti gawak ke Tegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa ni kau nyak tahu nyadi? Nama aku bahaya sanggup kenya. Tahu cerita ya? Pengawak siku lelaki itu, sino lebuh ninga sebana anak indau. Nyadi anak indau itu tadi masuk belajar ba sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Nyadi anaknya tadi suah sebana ngoya. Akai apa ya? Tu sana gabai universiti kemudian pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai. Udah gak nak nyamai. Mal gagi dijual. Nya pai mana nada yang ngawak pam mai bisik terdempak ari kena dai kami keliak de belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pia apa ya din mo pemakai de din asai ba ami ku mimin udah nya break ku kuah break ku daging sitik mamal ku dijual ru lebih 10 ringgit 14 ringgit dijual ra ukai nya mau ke jangan so kenyang nya abadau ge ai udah ge nya nada ge ngawak pia tang nanya mai. Kau anak yang nak nyamai nak makan teh sumai berumah aku ya. Teh sumai berumah nyamai gaya. Kak gaya kau makan teh berumah hari makan teh bak kantin school di bak kantin universiti ke media. Jadi apa yang tadi pinggang berundiang ya. Ini ngajak kau anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abis universitinya. Besadonya tadi. Ia pun madah kini kau tu. Lepas anak madah kita dempak dia nada ulu nada ili penat tatak. Asai pemakai orangnya dia. Nyo menyakun yang indai ko soba. Asai tai pendiang. Namanya pemakai ke depan dua orangnya. Pa mau tai nyo asai tai pendiang. Jadi ketika saya sinuk kanak ya dia ada lelaki itu yang tu gawak ba sebuah restoran. Besar gaji gawak restorannya. Labannya chef besar ba restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Mayuh macam mutai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Manzangkin ya nitih kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sidak ya. Manzang agen dua anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai berdia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningan lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ia yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ke Tegal sinok kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai kena jual. Mayuh macam resepi. Mayuh macam mie. Mayuh macam nasi. Lawak. Mayuh bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi. Utak ke. Hanya di menua China. Di Jilin. Di China. Dan apa penyayau. Apa yang ngagai anak. Ya ke suah sebenar. Pemakai universiti nak nyamai. Dini nur. Perkara tu sigi bisik didengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak hanya ya tadi jadi lengkap kita ceritanya kita pulai leman berita kita ke penudi tu jadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tau tang kes tu tadi sino diri ke kita ningal pelabak ke aku bisik kita ningal cerita tau ya bak Bukit Mertajam Pulau Pinang din ke Tegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi.
Okay, dai. Nyamu teh kejadi di Bukit Mertajam, sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang dedin. Kalau siku tukang masak Indo tu tadi ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi becelege. Ngau siku pelanggan-pelanggan yang pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga aku cerita. Pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngirup-ngirup mimin mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Oh, siapa tukang masak tu? Je kangau kita. Ke berenau ngau ya. Wah, datang tukang masak. Halo tuan. Aku tukang masak dia tu. Oh, nuan. Pia. Patut mutai makai tu nak nyamai. Pada nuan ni kan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu tu asik tu nanang wala saya asik ku. Atau atau tu tu undang tu. Ah pada ada undang tu. Bekeni no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Atau suap tu nama tu nanti setakat suap ke bangsa tu nyetat tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam yang kah kunan sawi yang memiat. Okey, suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawak. Nyadi tu kan masak dia tau. Ini bercelege. Oh, benar. Nama belayak. Jakob sedek ya. Jakob Myanmar. Bercelege sedek ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din. Ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au au lagi lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ke komplain pemakai nak nyamai mansa yang akian tadi lalu baik akaban yang kia belayak baru kali sekali tu ya datai jari tukang masak induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukang masaknya tadi induknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyati sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut gi ke bukai bakal benduanya jadi polis benung bergigak ke lelaki ke lari tu dengar-dengar aku dah tangkap orang udah uliah orang jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba munuh Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelabak aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya dikomplain dia banyak jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail mara ke kesnya di pansi nitia ke section 302 penal code nak muka-mukai ke Tegal ke jampat ringat jampat datang jari tok me pengujuang ya. Jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu untuk pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pugulai sejalan dengan aku dalam program lawan berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengelola program lawan berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Mamaya kebuka ya. Tinjema bisik cerita dikunci. Tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita ditusui ngaji balas semua. Sabar, ilak aku nusui. Terima kasih ngaji kita. Bopo aku. Bye-bye ngaji kita berdua semua. Bye-bye.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, selamat pagi kita ke Gininga, kita bergulai dengan kami ba YFM jam ke penudi. Kita bergulai ba segmen penggerak pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Factor Sarawak oleh kita madah Factor Sarawak tinggal ke Malaysia. Refidin Masdur ngalih ke Factor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumengga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang kedulih ada malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban dia udah terilak sekali ke Nom Surin tau kamu ga Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, mari pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke udah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Dengan Joyce, teman Wai lama merindang kita bawa Wai Fan World Cup 2026. Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus. Kalau bak minit ke 16, dia tu hanya tadi, dia tu, dia kita ngalih dengan channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti, lagi 0-0. Jadi pada mendiak nyentuk ke ngagai pengambil main tu lagi. Lalu main ke penudi pukul 11 pagi. Main ke penudi engkau sarito kakoto. Main ke penudi engkau sarito 11 pagi. Paraguay bersatu dengan Turki. Oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi. Okey, jadi nak kat kereta menyik kepada kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti. Okey, nak tu aja ba Simon pengarah pagi. Bukan aku dengan Stephen sarito ninggal ke kita dengan lagu hari tu Haji dengan Nor terlanjur saya. Dan sebenarnya cuma main The Crew lagu ke debit nama pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana ba pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud Ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Okay, Praja Mata Joshua Josh. Ha, lagu Keterubah kena tengok pun ke awak Y 19 kita ke pagi tu. Pagi hari 6 kena 20 bulan 6 2026. Gam sip ni kita tadi nak nemu hari bulan kini okay, nah, maaf ni ha, kadang-kadang lebih kita tadi kiruh tau ke kisua. Mayuh pengawak ngujuang ke tuan tadi nak ingat kari, nak ingat kejam. Habis kes berkenyak nah. Yang main ingat ke balap ni ingat kita yang ambil ke nemu hari hari bulan sehari itu engkau sehari itu hari ke pemadu besar reti bak orang ke semak bakti kita dalam hidup kita engkau tua tadi nak ingat ke sehari itu hari pengadaya gini tau ke hari ke bisik meruti ke cukup besar ngaki kita gini ngujung kita yang tadi nak ingat nama sehari itu nah. Tak lah orangnya ringat lagi nah. Okay, ke pagi tu kita mulai dengan aku Rolana Gil penyentuk pukul 12 tengah hari itu lagi peningat. Terima kasih ya. Kita ke suruhan milih YFM nak ngira buat ini indoor kita liau jam ke dia tu tubuh pagi udah buka radio mending ke YFM ke pagi tu kena ngerak kita pagi tu. Mayuh hujung minggu begitu tentu yang mayuh kita yang tadi kelebih kisi tak ke nak nurun gawak ngambil peluang untuk belelak di rumah muak ke tengah hari itu lagi baru nengkira dirimpu dini nur ngintu dirimpu nah. Gawak-gawak ke kita peningan nah, tang lebuah tubuh tua tu tadi berguna ke awak belelak jadi anak tu mansal ya nah. Tinggal saya dirimpu nak nyamai si nganjung dirimpu berubat ke klinik atau ke hospital bandur kita kadang-kadang tubuh kita tu terpinggal bisik merik tanda atau ke simptom eh sekali ke Tuhan tadi lelak ini ok sebenarnya lelak bak tubuh tang tahu lelak bak rundi yang tua nak ujung ke tuan tadi stres hanya tahu benar ngerugak pengerai kita eksekusi kau nah. Jadi anak-anak ngajak pengerai dirimpu peninga okey semina bak pengerai tubuh tak megak bak pengerai rundi yang kita ini nah. Nah, dari oleh kelari kita kadang utai kenyadi dalam penghidup kita utai ke ditempuh kita tak ke utai ke ditapik kita bersari-sari dan kita nyerah ke semuanya ngagai Tuhan ngambil ke Tuhan tadi seluruhan nyaga mata kita seluruhan ngiri yang kita seluruhan merik jalan yang kita dalam setiap bengkah penanggul tau ke pengurang ke ditapik kita dalam penghidup nah. Ngajar kita ngajar kumpul untuk meninggal jakut tangkan ti positif ngambil ke kita yang tadi regas ke pagi itu nah. Okay, puji Tuhan, muat ke pagi itu gari kami buat menarik kucing cukup mana sehari itu, ngarap ke sehari itu mana nyentuh ke malam itu lagi meninggal, okay, nama pengerami niti daun, berserimba dengan pengerami kawadaya ketahun itu dekat diatur sehari itu lagi nah. Jadi, tipsi awak lagi kubungsim kita, ni bagi jalai ke dekat ditutup berserimba dengan pengerami niti daun untuk meninggal, jadi kita ke bersihati nurun ke kucing, benar-benar kucing mak ke pagi tu ngalih hari tu lagi harap ke kita nanti sudah bersedia ngau pejalai kita ngambil kita tadi nak ngengkah kereta bak sebarang dur nah. Kelebih ki ia ke bak palan nur ngatur pengerami niti daun 2026 tu diatur. Terima kasih yang peningkat kita kebisik nyapa ke pagi tu. Terima kasih yang kita kebisik mendiang ke kami ngena RTM Click. Terima kasih mendiang ke YFM ngena portal radio RTM. Cara kecukup muntah nur kita tadi tak mendiang ke YFM nak ngira benini indur kita diau. Okey, silaku Ari Ramchana pulai ke sarang.

0: Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak hanya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak hanya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puluh saja dan enggak bisik megak hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya jajak dari pesai terima kasih
1: ok tadi penerang berkawal ngau pengerami Niti Daun ke dekat diatur sari tu bak Kuching Waterfront tak ke penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi berita kesilik lagi kena nak lagi tak didengar kita bak program Rundown Pemansang ke ditanduk ya pukul 10 pagi tu lagi kalau ya, temuai ke dekat Kangau berandau berkawal dengan pengerami gawai ngau keamatan DCCI ngau KCCI tu ianya Dr. Florine Christie ngau Mr. Kuple Nyipa Aji. Ha, nana ingat pukul 10 pagi tu lagi sama pula mendiang ke Tando Randau tu. Nah. Jadi ia berserimbai ngau pengerami Niti Daun 2026 tu pinggal. Kalau sekedar jalan ngimbai penentang tebing Sungai Kuching dekat ditutup sementara berlabuh hari kemarin ngau sari tu kalau yang beri awak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau rigawai rengkat Menua Sarawak 2026 kalau yang dicek ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madah ke kemarin ya kena kari lima jalannya ditutup nur ngatur sesi berlatih lalu kena sari tu hari enam dia jalan itu dekat berlabuh ditutup hari pukul 10 pagi tau nah nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi jalan keripansa bak program tu ianya jalan Java, jalan Market, jalan Gambir, jalan Old Court House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan Carpenter ngau jalan Main Bazar. Lalu berpangunya dia mensia mayu udah dilalau ngejaku ngambil ke kita tu tadi. Tumu lagi merambu jalan diri serta tengah ke jalan bukai, jalan alternatif untuk meninggal serta nyiriah ke jalan ti berdedat ke skut ya. Jadi sama-sama mari kita merik kerjasama ngagai pangan diri anangkah kereta bak sebarang dur ti ngujung ke jalan kereta tu tadi. Nyata pekul ketegal ulah kita sikut dua kita tadi seminat ngira diri puajak tang mana tua tadi merambu jalai tak kemindah kita ke lebih kita ke dekat ngemata ke pengerami niti daun 2026 ke belabuh diatur sehari tu ya tengah hari tu lagi nyentuk ke lemai ya. Okey, terus boleh siapa yang YFM ke pagi tu, Y912, Marina Jara, Bujang, Ulu Sungai.

0: Main dalam grup C, Brazil melabang Gau Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki melabang Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, peningat. Jadi, jam ke dia tu berserimbang dengan World Cup 2026 tu. Kenyau di pukul 8.30 pagi tadi. Sempat ke pedakku tu lah. Jadi, benung jam ke dia tu. Kalau tim hari menua Brazil, benung ngelaban tim main bol hari benua Haiti. Kalau result dia tu tak kemutus main bol nak kat jam ke dia tu. Ianya Brazil 3, lalu Haiti agi mengkang kusuang. Jadi kita tahu mendak pekit main bol World Cup antara Brazil dengan Haiti itu bak Sukan Plus jam ke dia tu. Rindu mendak sidak ke main bol tu nah bak World Cup 2026. Okay, seminak kita yang tadi mendak hari macam tim main bol hari menua di serata dunia tam begak kita boleh mendak bintang bola sepak munyi kurang munyi kujak Melayu nah sidak ke cukup landik cukup terbilang bak dunia main bol. Okay, seminak bak menua sidak aja tam begak di serata dunia ya. Dan tajap ya, mari kita berkongsi Siti berita ngambil ke kita yang sama pula berarti ke kelebih ke maya musim main bol World Cup 2026 tu kali 3 iko orang 2 iko induk rakyat ari menua luar bisik ditan ke polis ti di pelabak kenya di ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kena ari 4 tu tadi kali kepala polis pilih menua Kuching ACP Erickson nang cabuk madah ke semua sedatuk ke umur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditangka bak 3 bengkah dur ti berbida di Kuching di tu kali pansiat keterubah tertemu kesidaknya ngatur judi entaruh judi ngena platform bak online ya. Lalu bak operasi tu megat dia bisi dirampas inya telefon bincing dokumen ti berkaul ngan entaruh serta duit kali pansiat tu. Kes tu dipansik kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 engkau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Kesebakar. Jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu dan ambil uliah kelebihi maya pekit ke bekatu bakal World Cup 2026 tu benung diatur jam ke dia tu ne. Lalu bersimainya mereka terima kasih ngagai Raban Polis kita, Raban Penglikun kita di seluruhan okay, semina seluruhan menjaga menua dikena nentu ke menua kita yang tadi semampai likun tang megat nentu ke nadai kes-kes ngerjapnya lah kebeketuk nah nyadi di menua kita di itu. Jadi terima kasih lagi sekali lagi dengan kairapan pengikun kita ke seluruhan nyaga pengikun ukai seminak bak kandang negeri tang megak bak menua pesisir bak garis antara menua megak pihak megak bak dini-dini nur sidak berjalai ke pengawal ya.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi.

0: Raban masterpiece Niaga Negeri.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.
0: Okey, pendengar, jadi Datuk kami mic kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang berkaul dengan pengerami Niti Daun 2026.
4: Okey, sebelum mai gagai pendengar kagi mendiang ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tau ke kita ke ninga kami medak kami secara live moga ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita Randau Pemansang ungkep ya lemai tu berasai betuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tahun kumpa kita nyap pengerami gawai pemga pengerami kadin tu kaba kita ba menua sepi ada din lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedengar kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berbulan gawai kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku melalu ke penatai dua ikut muai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega bas pihak kibak aku bermuat itu yang Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys sedua. Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Nanti kita berhati ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tentu nyaw masuk ngagai edisi ke-17 neh. Tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus senyak agenuan tu Dr. Florence ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengerami ke tahun tu.
5: Terima kasih DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngebudaya kita. Tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ngah perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya, ukai semina warisan, tang mega uliahnya di pelasar ekonomi, pelancongan, engau penggagak peluang ngagai generasi baru.
4: Okey, nyong ngenang senentang tema yang tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikena kita dalam edisi sebenarnya tu?
5: Tu tema ke baru
4: tema ke tahun nih. Tu ngalih ngagai kira ke berkaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke berkaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang pemga dagang temuai ngau perkara ke berkaul ngau dagang.
5: Pengawak tu uliah meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraft tangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang mayuh leh. Nengah pengawak ke beketuk budaya kita, uleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu leh, ngau bisnes meh.
4: Okey. Laban hari edisi ke keterubah sebab penyentuh ngagai edisi ke-16 tahun yang kemari tetap juga ke tahun-tahunnya edisi ke-17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisa diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengurami bergulai tu di CCI hingga KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisa berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
5: Ya. Tahun tu kita bisa lebih mayuh lagi ne, program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisa forum bisnes persembahan kebudayaan kita, pepamer produk tempatan, ngau aktiviti networking kini, ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau kedazan dusun.
4: Tadi dalam randau kita ke Terubah tadi nampak kenal senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 sudah dilansak mimin. Okey.
5: Kita gawai kematan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elak kena kari 6 kita bisi pekit ataupun tournament golf ne. Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi terbuka untuk members-members. Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Stephen Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah. Sebelah pagi nak tadi. Jadi buat tengah hari ya buat masa yang sama kok kita ni. Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition ya kebudayaan ngob business exhibition betapa buat parkir parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh. Ditu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth. Ya booth kita bisi exhibition pasal kengagak manit-manit ya, traditional manit and handicraft ya craft tangan bala bisi ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles dan yang kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain kati kunyak buri kita kunyak deh selain daripada puak kumbuk kita nyak lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nyak lah
4: hasil dari pengelandian jari deh.
5: Ya hasil dari pengelandian jari. Thank you DJ.
4: Okay. Jadi tiga bengkah penerang ku dah dikenatai ke Dr. Florence Christie dalam mayuh kaki dengan kami radio kita program Randau Pemansang untuk elemen itu tahu enggak didengar kita baru tanduk ya kena kari 6 pukul 10 pagi tunggu yang ngagai siku lagi temuai bak mua aku itu ianya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau enggak doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang rabanan biak enggak rabanan orang itu nama kebuah penting amat kita memberi kuasa enggak peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak enggak raban orang itu.
6: Okay, terima kasih dengan nuansa MB. Jadi tu amat berguna lah dengan nembiak rebak baru atau kembali kita generasi baru atau kebalo kita induk lepas tu me kata itu cara siti hari kita mai balo platform berarti ya pengawal ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau kenempok balo sedak ke nembiak rebak baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak berguna buat sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngah bala mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang jadi nyok ke sitik dari pemanah sedak biar megak bala seinduk bala tok-tok ngagak networking agai semua bala kedatai maya nyok jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 munyi ke Dr. Foren tadi okey bisa 50-80 gerai. Okay. Hari ini tidak ya tulis ke rundiang. Maka mana tadi tidak boleh penemu baru. Okay, patut dia pelajar ke sidak. Ini kebuah punya peluang kami satu anang minta bala sidak kindu wala generasi baru anang tidak merebut peluang untuk lepas tu meh siti dari pengawak ke dadu ke DCCI ngawak CCI itu pun antara dua itik negeri ya Sabah ngawak Sarawak
4: iya okey kira ke buka peluang ngerandang jalan agak sidak ya pemegak mantu sidak yang ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawal ke berkatun eh. Okey, terima kasih kita nyingkang agai acara atau ke tusun program ke bisik diatur mayanya pelabak aku ke patun dar di perebut atau ke di anang lepas peluang ke jaku Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program atau ke acara utama di tahun dah tindak tahun dah dilepas ke orang kedatang agai pameran budaya engkau bisnes ke Jatuh Meteor lah. Tu kira ke nampu mimik penerang hari
6: oh, doktor tadi. Oh. Okay, terima kasih yang kenal sekali lagi Meteor Bu. Okay, Siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
4: Yeah.
6: Jadi itu amat guna. Engkau sedap rebak baru. Rebak ni biar rebak baru atau kerja itu baru. Lepas Siti ini kira ke 27 bulan sepiak sebelah paginya.
4: Yeah.
6: Ini dapat tempat buat nasi buat bangunan di sisi Aimpu atau ke di sisi Aitawa.
4: Yeah.
6: Ini pasal ke nya pameran jadi tetamu kehormat kita mayanya yang berhormat Dato' Ewan Benedik ya Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah hari kedua hanya maya pameran untuk megak tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ya Timbalan Premier Sarawak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi amai itu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA.
4: Nada bayar.
6: Nada ada berbayar. Ingat labuhnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia retinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
4: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya ada program buka ada salah tau ngelimpang ke diri ngelawang gay program ke diatur kita ba di CCI Tower ne.
6: Ya.
4: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul.
6: Ya.
4: Tau menyemaga peluang cerita peluang ke udah ditusun ungkap bala kita enam way peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegay bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
6: Ya.
4: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyamperaban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
6: Okey. Tu kira ke Siti hari munyi ko tadi platform atau ke pelasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentaip temu ngesedok ngagok networking.
4: Yeah.
6: Rezitinya tip semua balas serakanya dia investment atau ke pelabur atau kedua sedok ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam gulungan ke besar atau ke medium. Okay. Boleh ngagok pelanggan ke atau ke customer sedok ya.
4: Yeah.
6: Ngerembai ke tai ke dadu sedok bakal sedok ke ngadu ke pengok kraftangan sidak boleh ngerembainya ngagai menua Sabahkin.
4: Yeah.
6: Ya. Memegak ting lemak tu kita yang nadai semina buat lokal sebab kalau kita buat kucing datiok tan dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap ngigok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sedap bisi pelanggan. Tok orang ke Sabah din. Sedak ulah muka bisnes sedak ngagai Sabah kin.
4: Yeah.
6: Kai sama Sabah punya kita ke sebenar de Kuching, kai sebenar Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih semanya ngenak ke digital maya kita mayuahnya media ke data ke bisik ngulu mayanya.
4: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebenar tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat kucing aja serian aja mbak dito aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ke kaban sepia kaban sepia sama kraftangan tadi tuan nyu berkunci ke penau berkunci ke pulang dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
6: ngagai Sabah
4: udah nyelak ni nemu nyu ngagai menua bukai kan eh jadi tu pelasar itu dah disedia ke balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut dia buat bela kita. Jadi peningkat manjuh ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegak abah mua aku itu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
7: Ya.
4: Au ngenang senentang kita nemu dia tu bagi kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okay, Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital, ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira keberguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
5: Yeah, thank you DJ, terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah. Ya, ngau teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajar lah, kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang deh. Kena teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI ngau digitalization tu uliah nyawap pengusaha ngembai ke bisnes. Marketing sedak ya ngau peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga, hari urusan kita ke berkawal ngau orang yang tadi deh, meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menyak tadi. Yeah. Bak lai dalam forum tu kita bisik berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nyak penting gak dia tu dah lah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nya deh. So bisik kami speaker ya ke diundang berkongsi ngau bala mayu pasal carbon market nya tadi.
4: Yeah. Okey, tadi kita nyebut tentang forum business, kemayanya dekat diatur.
5: Forum business on 27. Forum business yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
4: 8 pagi.
5: Forum business ya. Oh sorry, forum business 28 DJ. Minta ampun. 28 hari minggu. Pagi hari minggu.
4: Antara tukang licah atau speaker ke mesti di kanga, nanti nuan ingat ke nama sedak eh.
5: Speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session
4: tik kumpul dulu. Ya slot eh.
5: Bisik slot ya.
4: Okey, antara speaker kan kau kita banyak forum business.
5: For forum business tu ya ne, presenter topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth funding pathway for SME. Kita impu presenter yangnya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Nya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation eh, untuk luar bandar ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Munka Ricci, iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation, serta ngau ketik korang nyebutnya branding ah, ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga, carbon market opportunity, nya ke carbon market nya tadi dah, for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen, iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
4: Okay,
5: right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion, panel discussion yang belia orang kebayak yang deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis. Yeah. Termasuk hari kumpul ya, hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth.
4: Yeah.
5: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan, serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sdn Bhd. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang eh, Sarawak Dayak Graduates Association.
4: Yeah, SDGA.
5: Yes, SDGA.
4: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu kulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengamak ke diatur kita itu.
1: Menyikap aku tadi tu lah bunyi-bunyi kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Ante semua nuan udah temu belum ya? Nuan nak rugi tu nampak tanya ke si dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke. Orang kaya nasib berdagang, orang pasal bisik bisnes, bisik company, orang bisik penemu pasal bisnes. Nyalai, ngagai sedak ke Nimiya, nyok kebuah itu, nur sedak anang lepas ke peluang. Maya ketuk, laban tu, maya nuan bertemu enggak, balo kita member, atau ke ahli dari DCCI, biar mega ngagai balo sedak ke dari Sabah, dari KCCI. Nyok kebuah untuk mendor nuan ngadu ke networking, nuan bertemu orang, nuan ngigok penemu orang, ngigok penemu baru. Lepas munyi kita itu ndak tak setakatnya aja, tahun kelamaan aja. Lepas orang bukai, yang kau orang bukainya lain penemu kita, sedaknya mungkin lebih lagi yang kau maju kita, nyok kebuah meri peluang ke sedak generasi baru bertemu ngah orang kena. Nah, sikit nak maju buat bisnes. Nyak kebuah tujuh pelasar kami di CCI itu nak sitik nyak kena merik penemu dua tempat balas biak generasi ke ngau pengawak ke lebih agak ngai pengawak berdagang.
0: Ya, ke ngelama tu sidak ya kapak-kapak sidak ya ke kontak ngai sikut tu malu tak kontak ngai sikut tu dan nemu cara berkali jadi tu mai peluang tu kita kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Dan sudah bertemu ngau raban orang ke sudah dulu ngerandang bahawa dagang. Tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penelba ke dekat di kawak bala pengabang mesti manyuh ke datai ba pengurami tu lah. Jadi ba orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Ianya pengurami ke diatur kita pengurami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kemahatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya. Nama utai ke uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengurami tu lah.
1: Tu kira ke tim maya datai pengurami lebih agak ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsik budaya toke sidak dari Sabah Din. Anti nuan ngau dia roti nyok nuan live nuan temu sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kayak medok tak kayak buat TikTok media
0: ramo
1: tu bermata nampu yang kau sedak mengisip peluang kau orang bermain kini ada salahnya dia nak semua nyok kayak peluang roti nyok kami dah kan nuan datai nuan medok nuan ningo nuan boleh ngau sedak nyok kayak pengalaman kayak paling penting buat kita.
0: Oh, tu bukannya yang kau bisa kira ke berkenang kesentang sedak ke menjual craft sangan tadi ni nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku buat kumpul lah tak bantuan you tak boleh megah you boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai buat bansal lempu buat booth lempu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disedia ke buat booth dia ni jadi apa ni kan manyu bunyi kau kami sebuah tadi nanti kita tanya ada program buka ini ada salah atau muai awak ngelimpang diri ngagai pengurami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu.
0: Okey, tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini menua kita beli satu duan menyukur abang bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tahu ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau bahasa kita ibat pengawak main asal nengah turami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jana doktor.
2: Jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita ni tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nak sikit kaya ngau mayu lah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ngau KCCI itu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita. Jadi ucapan ke kita lalu sambutan ke beketu oleh mengingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati mana sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tekak datai dunia hari.
0: Nya setipak ngau Rambai Jaku ke dikenal kita ke tahun-tahun tadi ne. Rambai Jaku tadi
1: Segulai Sejalai.
2: Segulai Sejalai.
1: Nanti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin pada kita itu oleh gereja antara Sabah dan Sarawak.
0: Oke, setakat kita bahas Sarawak jadi kita boleh ngawal belum jadi kita
1: dari Sabah dan lepas kita punya tradisi kita punya kita ngadu kenyak kita kena kita ngerapat ke kawal kita lebih lagi bala hari Sabah din nyadi kita kerajaan dusun kalau masalah kita daya leban berserimbai kita kita nentu ke pilih ke dunia hari lok ngakai nimbiak rebak baru leban punya kita lebih lagi bansal kita leban punya ke jagut tuai batang ditemuri kayu buah temuri langgau basau ditemuri penyiruk bansau ditemuri jakau nyalai tu nak berguna lagi lebih kita bansau daya
0: tu moga pengawal amat yang disebut kita bakal tu tadi pada tu atau bakal kemuntang di kerja ni tang kebenar yang ia nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu nyemai kaban tu hari sepi ada din tang hari segi pengekak hati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah buat perkara kebakatu tentu megak pengawatu nya sudah masuk ngagai edisi ketujuh jadi kira kita berhati ngagai bala kita hari di CCI ngau ke CCI ke sudah masuk ngagai edisi ke 17 ngatur perami kebakatu tahun tu buat Sarawak
1: Sarawak
0: tahun ini lah
2: buat Sabah
0: ya begitu gintir ni
2: ya begitu gintir
0: okay. Jadi itu kira ke nya datai buat pengujung randau kita tiga tu buat program randau pemansang ungkap ya lemai tu kira ke oleh nerang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pihak megak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peninggal kita yang kanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi kebenar ya, peninggal manyuh, bala kita ke baru ninggal kami, kanya baru nguyang ke perkunsi ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ini Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pihak megak Encik Kuple Nipah Haji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau nanduk baru program kita yang diatur sudah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 gaya doktor dulu
2: jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngok ke CCI gawai ke Matan kena ke 27 ngagai 28 dari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural ngau business exhibition kita dekat diadu 2 hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Dato' Amar Douglas Ugah yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisi ngadu ke business forum ya business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisi bertempat tau bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nyalian tu dalam bahasa bahasa Iban kita paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sudah orang kedatai dekat dipadah ke nama grand-grand ke bisi. Grand-grand ke dia boleh dikenal di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyak tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita berjakut pasal e-commerce, AI ya ke paling penting, serta branding kau cara kita udah kendak kita duk sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market. Dah time kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari nya tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and one and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai berkenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita ABC grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah MIT venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisi Sumazau dance, ngajat asal kita, kita bisi megak gendang pampat, ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nadai berbayar. Dinernya berbayar lah kita beli meja adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telepon DCCI bisi dijual tiket nak mau dia tu table lagi kena bisi lah laban setakat tu
0: nadai salah rancak
2: ni
1: nadai salah nadai salah aku tanya dengan DCCI
2: sekretari
1: Okay, awak kena beri nombor telefon ke sedak ya, MA.
0: Ya.
1: 082-425-821. Ingat lagi, 082-425-821. Atau ke WhatsApp, 014-808-0897. Okay. 014-808-0897. So, leban kita bisa kira-kira dia kurang 100 meja. Nilai aku bisa lagi ting meja tinggal. Anang nak kekok ngap datai nguluk pengawak dina tu hanya kita bertemu ngah sehari bala hari Sabah bala di sisi ai bala di sisi ai anang nak telefon ke ngigok meja atau bertemu ngah sedak ba di sisi ai.
0: Ya, hari hari setia ni.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah mensia manyuh patut datai ngagai pengurami tu. Aku ingin jauh encik ku play.
1: Nyok pun dia tadi.
0: Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru anak nak merangsang tu memayu kita bertemu pangan. Lepas kita itu memayu kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya nyok kita. Nyok kita nyadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI, DCCI ke CCI itu nyok NGO terkondok besar. Orang ke pasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu me merangsang bala kita lebih tindak tindak sempat me 27 bulannya AME kira ke 28 nya mendatang ngabang. Kira ke bisi agi bisi meja kena rau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anak nak ke oke. Tak buka punya kita DCCI dia lebih bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kita lebih punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia ada sempadan ada kira giga hanya dia.
0: Okey, nyari pendengar manyo angka kita hanya ada program bukai kelimpah kita ke ngulu pengawak kita buka bari ke terubah ya 27 muak ke malam 28 nya mesti program kita gala dina atau rami makai lemai jadi tom ga tali alau bertelefon gai nombor itu dah disebut encik kuple tadi neh
1: ya
0: dikenal yeah. Ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi pendengar manyo nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri
1: Kadazan Disusun
0: menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke beri terbuka hati ngari kita kuda mujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarapkan semua bila nyanggung jadi kami sebuat tindadai program bukai boleh menggalimpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari DCCI
2: terima kasih
0: jadi ngari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor terima kasih agak Encik Kuple kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah terima kasih semua
1: terima kasih
3: Puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. Tume 24 itu lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Berkongsi ke info berita Randau ngau temuai Pia mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, sekolah jalan dengan YFM ke pagi tu. Kita dah tiba jam ke penudi tu. Bawa Y912. Kalau aku dekat maca pesan rindu hati, pesan lengau Arif ni. Kita ke bisik di terima ke pagi tu. Jadi, harap kita terus boleh jalan dengan YFM. Laban aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita muka ke pagi tu. Tak sudahnya, berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Edi Kunsi. Good job, kids. Good combine.

Ya, lagu hari ini dikongsi Putus Tunang. Kena pun ke segmen salam lelengau, pesan lengau ke diungkup dengan peningan kita ke pagi tau. Rasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Puji Tuhan, kaya hari kami di Bandarai Kuching, Mengkang mana nyentuk ke jam kedia tu. Lalu kita semua pula bersamping ngarap ke pengawak di kerja kita sepanjang hari tu. Kelebih ke pengerami ke dekat diatur di Bandarai Kuching, Pemkat Bandur kita meningah boleh dipercayai ke ngau muncur berduduk hari kaya hari ke mana tu nah. Jadi terima kasih yang peningah kita kebesik nyapa ke pagi tu. Ahong, tumu pagi udah nyapa. Good morning, have a blessed day ku ya. Terima kasih Ahong. Jadi lagi macam peminta di peningkat kita Rini Sabai sampai pagi di Jen sampai jalan ke pengawak Bak Konti Y19 Gary di Sri Kai udah panas pagi tu. Selamat ujung minggu, selamat ujung minggu Rini Sabai. Salam kita di Sri Kai Diana. Biar buka Intan Nabakit sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawak setelah selamat ujung minggu nujun wan. Biar buka nuju semua ke Bisik Ninga Radio pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama Intan Bakit peningkat kita di Samarahan ya. Okey, Juni Band sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawak Ari Miri tu ke ya. Minta putar ke lagu Ari Josephine Chalin, Ambai Aku Ti Dulu. Kena merinda derimpu ngokaban FB bekas Syasha menda Induk Kenawit, Magdalene, Insan, Bangi Mandu, Doria Clooney, Zarina, Pemgak Jantum, Jana Ngau, DJ Mekah, Arab Kota Perindang serta selamat belalak Bak Ujung Minggu. Selamat mudin, selamat pagi, selamat mudin, selamat ujung minggu kok ya. Mana Gary di Sibu Jaya jam kedia tau. Nanti si awak lagi minta putar ke lagu Ari Rambis Walter Mengkang, Kena Merindang Dirimpu Kok Ya. Ok, terima kasih sama Mudin. Biar megat Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak Nujun Wan serta selamat ujung minggu. Terima kasih Catherine Robin. Biar megat pesik nyapa ke pagi tau. Selamat jalan ke pengat Nujun Wan kot ya. Berita kami di Miri panas pagi tu. Nyak tadi pesan dari Agnes Indai Rubin.

Tengok dengan kai pesan ke diterima hari lengunai nai. Sat pagi DJ Panas hari kami di Selangor. Oh, orang Selangor tu nah. Minta putar ke sebarang lagu kena merindang balak ngelalang. Pian meka nuju balap ninga YFM. Terima kasih DJ sesama lengunai nai. Peningat kita di Selangor pagi tu. Oh, terima kasih lengunai nai pian meka peningat kita ke jauh hari menua Sarawak. Terima kasih dan tadi di Semenanjung Malaysia kini, di Sabah kini, tau ke di menua. Engkanya di Indonesia kini, di Kalimantan Barat Indonesia, bak menua ribai, engkanya gawak di menua orang kini. Terima kasih tajapan kita jauh di menua orang tang YFM seluruhan di tinggal kita. Tau di peniang kita ngena RTM Click, biar mereka ngena portal radio RTM. Nah. Okey, hanya sekedar hari pesan rindu hati ke bisik cuma kami hari peninga YFM. Jadi sudah aku macam pesan kebukai. Kita pindah dulu ngasih lagu hari kuen.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Nya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Hai Tik dulu si lagu hari Jasmine Jalin ke bisik dipinta peningan kita ke pagi tu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabatan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak hanya yang amat berumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan juga bisi mega hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi orang nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyajak beri pesan terima kasih.
0: Okey, yang tadi berkawal dengan pengawal atau pengerami Niti Daun ke diatur berengkah hari tengah hari Tok Peninga bak Kuching Waterfront kalai bunyi ke udah di padah yang berhormat nyat tadi ya makalai bisik pun 9 itik contingent tik ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 ke sekali itu eh? Lalu nyebut sekedar hari gerempuang ke bisik masuk bak pengerami Niti Daun 2026 untuk peninggal ianya bak kategori cultural float kalai bak Raban-Raban Saiban dia dekat di pasuk akademik Sarawak Dayak Iban Association teka asal dia pihak dekat Dayak Bukit Kelingkang Pampang Melikin Sarawak Dayak National Union tau ke SDNU Cultural lalu Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU pihak dekat Persatuan Anak Borneo Semenanjung tau ke ABS hanya tadi bagi kita Iban lalu bagi yang menyadik kita Bidayuh kalai Dayak Bidayuh National Association tak ke DBNA dekat Depasuk sidak hari selaku ngaurara piam gak kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang Bau girumpang batan asal batang kedup ngau semban ring lady hanya terik bagi Raban Bansa Bidayuh lalu ba Federation of Orang Ulu Association of Sarawak Malaysia tak ke forum dipasuk sidak hari Bisaya Gong Orkestra Limbang ngau Jatung Lutang Sungai Asap Belaga. Dia kelimpah hari PPS Perintah yang mengat gerempung-gerempung kukai di kuasa perintah di menua kita di Sarawak itu dia habis itu pasuk mereka gerempung tak ke NGO hari menua bukai pakai di Sabah pakai gabungan orang asal Sabah Sarawak GOASS yang mereka kumang ngau keliang bujang berani yang mereka Kadasan Dusun Cultural Association tak ke KDCA kelimpah hari Balam Adik kita hari Kalimantan Barat Indonesia ya. Tentu ya rami kontijen ke sekali itu di mandang ke pengaya ngepan asal ukai seminak bak Raban Bansa kita iban dan mereka Raban Bansa Bidaya Orang Ulu yang mereka sidak hari Balam Adik kita di Sabah pihak mereka hari Kalimantan Barat Indonesia. Jadi kita semua buat sampai pengawak tuk mujur diatur nyentuk ke lemai itu lagi pukul 12 tengah hari itu sidak dah berengkah ngatur pengawak kalai pengawak tuk dipun ke ngau pengawak miring lalu pengerami ke sekali itu di dekat di guluk Yang Muhammad Premier Sarawak nah pian mereka yang berhormat ke bukai. Jadi hanya tadi ngenang pengerami ni di tahun 2026 ke dekat diatur berengkari pukul 12 tengah hari itu benar berada sidak ya jam kerja tu. Jadi sama bab sampai diberi Tuhan gaya hari di mana pian mereka pemujur bak setiap pengawak kelimpah hari pengelikun ke di sampai dijaga pemanjai program tu diatur ya. Jadi lagi masa pesan rindu hati hari peninggal kita ke pagi tu peninggal ke bisik ngancung pesan ke bisik nyapa ke pagi tu bakal apa lambai sampai pagi apa lambai sampai pagi DJ sampai jalai ke pengawal terima kasih biar mereka mami abah sampai jalai ke pengawal tujuan bakal ke pagi tu DJ terima kasih mami abah. Ini tinggi berbetul untuk sejak pagi DJ sampai jalan ke pengat nujunuan perencing panas kami berbetul terima kasih si saya usah sama ini tinggi yang berkat Richa Unul sejak pagi DJ sampai jalan ke pengat nujunuan panas hari kami di tu bak jalan simpas munjan benung bedak orang pekit ngajat bak kompleks sukan balai ring yang di tu awak nyangkong Richa Unul oh si datu benung rami ok sebenar sari tu tang hari kemari nah bak balai ring yang din. Lalu bisik nyapa muka Dublin K Baja good morning kok ya. Terima kasih Dublin K Baja Lina Bugis sampai jalan ke pengadu junuan DJ. Ari Johor minta putar ke lagu Ari Angela Latajua. Ingat lalat kok ya kena emrindan saat rumah di Nangaulin Sungai Poi Kenawit. Pian muka nuju pangkas Unggang James Anyau menantu ngocok ya di Sibu Jaya kok ya. Zila Hani semua kaban FB WhatsApp muka Kenglalaya harap kita perindahan kok ya. Okey, nyatari pesan dari Lina Bugis, Jonathan Raya sejak pagi DJ sekolah sejalai kok ya ke pagi tau. Lalu Monica Kiman sejak pagi DJ sampai jalan ke pengawak panas ke hari kami di Kakup entah baik di tu kok ya. Minta putar ke lagu hari What Rock ya. Kaban sampai mati kena merindang bala sidak Dominic Dasi David Salisha Ganyun Akik Tia ngau ini Tia Madi Edisi Bu nak tinggal mengat nuju Selina Jura Dominic Dom Pasun ngau Rebecca Giman di MJC Betul Kawah salam rindu salam saya salam lengau nuju sidak ya nyajak DJ kok ya. Ok dari pesan dari Monica Giman Sendi N sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal nuju nuan serta selamat ujung minggu. Nyak tadi sekedar hari pesan ngau peminta hari peningkat kita ke pagi tu nah. Okey, jadi nebah kita lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita kelimpah hari lagu ke bisik tusun kami ke pagi tau. Kita dulu ngerti lagu Arisandai Liung. Udah kelak sangkai, maaf.

0: 算被搁浅了。
1: Ya, lagu hari Ramles Walter, lagu yang mengkang ke bisik di pintak peningat kita ke pagi itu. Bawa pesan lelengau ya.

Lagi macam pesan lelengau ri pelap ningah kita sampai pagi nuju Alice Spencer ke bisiknya apa ke pagi tu. Terima kasih Alice Spencer lepas bisik mendiang ke YFM. Nah. Jadi Magdalene Pang meka bisiknya apa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawak panas ke hari kami di Matang Kucing dia tahu. Okay, saya minat di Matang ajak tayar saya aku di Nyokat Selampur menua Sarawak panas muak ke pagi tu. Lalu Bungai Cempaka megak besiknya apa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawak nuju nuan kok ya bak konti ke pagi tu. Selamat ujung minggu, salam dari Limbang di Tok Huya. Minta putar ke lagu hari Remcana Kaliah ke Pulai. Mesti dia putar aku buat pun program tu tadi. Bungai Cempaka, kena Emrina dari Impu. Serta siap serumah buat Limbang di Tok Huya. Nak tinggal buat nuju dengan kain madik ya, Edwin Win, buat Negeri Sembilan Din. Pian buat Mak Sedua Jang, buat Sabah. Christina Anthony, ngau Juliana, buat Paris, Elizabeth Chong, ngau Lily, buat Pahang. Mariana, Pak Spita Kedah, Tuai Rumah, Klerus Midan, Pak Pakan. Iba Vincent di Sibu Jaya, terima kasih ke pesan kita yang lama tu, kau ya. Juga pesan hari yang harap kemujur dalam semua pengawak. Ngarap ke Terperindang Magang. Salam saya, salam rindu selalu. Hari Bunga Cempaka di Limbang. Pian buka, kau ya. Selamat niti daun nuju kita bawa YFM Kucing tiga tawai di Yepaji. Sama-sama hari Bungai Cempaka di Limbang ya, jauh tau.

Okay, jadi tu lagi enangkan balap ninga kita ingkan tadi Cik Prambu kini dekat jalan raun-raun ba bandar Kuching kalau pikir ba Kuching Waterfront kat ngemata ke pengerami ni ti daun 2026 tu ke dekat diatur tengah hari tu untuk kelemai tu lagi kalai sekedar jalan ngimbai Kuching Waterfront tak penentang tepi sungai Kuching ya dekat ditutup sementara sehari itu kalai yang beri awak ngagai program niti daun berserimbai ngori gawai rengkat menurut Sarawak 2026 untuk peningat ya kalai kepala polis pilih mula Kuching sekali nangkan mensia mayuh yangnya ACP Nelson Naga Cabu minta mensia mayuh merambu dulu pejalai sidak ya serta bertengah ke jalai bukai tak ke jalai alternatif kena nyeliah ke jalai ti dedat ya. Jadi kena sehari itu hari 6 berserimbai dengan pengerami niti daun 2026 tu jalai berengkah ditutup pukul 10 pagi tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai tu ianya jalai ke besi dipansak program tu bakal jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Old Courthouse, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter dengan jalai Main Bazaar. Jadi harap ke balap ninga kita sama balap berhati ke gerah tu kelebih kita ke merambu sama dekat mata ke pengerami niti daun 2026 ke dekat diatur nak lama lagi ya pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk pukul 6 memai bak Kuching Waterfront.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

kaban sampai mati lagu reward wrong. Okay, cik ini kaban sampai mati nyentok ke diatuk nah. Harap kebisik nak peningan nah. Okay nama seminat lagu kena merina peningan kita. Hanya tadi lagu kebisik dipintap peningan kita ke pagi itu. Jadi nak berasa kita pun datang buat pengunjung program. Terima kasih ya ke pengerinduk balap peningan kita hari pagi nyentok ke jam ke diatuk. Lalu terus ke pengerinduk kita peningan buka selama pukul 12 tengah hari itu lagi. Sama Pak Mending ke berita tengah hari hari YPM Iban RTM Kuching. Lalu terus ke pengerinduk kita boleh sejalai ngau YFM ke penudi itu peningan. Sitik lagu penutup Y19 lagu dari Richard Lee Terima Meh Lelah.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peningah. Dia terkena nabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak nubuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS bak sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah nubuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya ditagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai bak tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundiang dekat meri insentif ngagai sekolah tinumbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program tiba kawal ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami NREB Excellent Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakap berjalan ke pengawak ngelaku ke program main asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Sri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerti hati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI macak ngerukak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang jadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempung pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir macak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tabika kemas ke baru bak pasar medamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Parlimen Limbang madah ke fasiliti bak tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alai belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pak kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah ngabas palan projek ngagak bangunan tebika kemas bak pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS macak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari tip jalai ke Kimpin Nagang Lalat bak kandang lokal autoriti tahun 2026 bak pasar mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di kemerat dikena nyamin penglikun serta penglantang mensia mayuah. Kebuah lapiak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai empak kamah enti atur pembersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbak ngunyak Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkawam berpersa pengerai, penyerupan,
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Sekejap dulu lai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh lai, lagi kiruh narku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
0: Dom, Indai benong ningau YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Mari selamat belalak kita ke engkau nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engkau bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya. Engkau sekedar jalai yang tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalai alun bisiknya ke ditutup ya, berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Laban sarito tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Diharap ke sama berjimat meh kita ke nengah atau ke bisik pansak jalainya jam ke diatur ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah tu lagi kita bergulai berandau minggu tu bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sara itu. Lalu anda ingat ya program ke dianti bala peninggal kita hujung minggu program carta kenyalang kak nemu pemutus minggu yang kemari, kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi ba Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak ngawaku ke tengah hari tu. Kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Nama berita Ben Sarito.
3: Agak ke ketawa.
2: Ketawa ke tangga ne.
3: Ketawa ke tangga.
2: Umbah singar ke tangganya. Oh.
3: Bisa kaban kita berbalik kuliah de malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pia ne. Enggak tak ketawa ke tangga ka kau. Aku balik kuliah ne. Tu sing imiat media Ben nama tekenya dia aku. Nah, tadi aku mendak tadi Ben.
3: Uji nama dah nama terposesi dah.
2: Pihak ne, okay. Berita mana hari ini Ben?
3: Mana? Semua pengawal mojual datuk kami kemarin tak japan. Nama tu lawan pimpin. Bisa kita kongau dah kita mayo pengabang.
2: Bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa aku berundang harinya dua lemai.
2: Okay ne. Tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Pulai pagi tu.
2: Umbas ya pengerami bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne. Cukup rami, cukup sporting ne bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dah nanggau kita di rumah panjai ngerami kute penyang.
2: Ne.
3: Ambil peluang dah kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai sari tau.
3: Gerai laban nada yang tu nemu dire dah. Kiam mesti jaga.
2: Ngamat kah antun pian nadai orang di Sri Aman eh Ben. Okey lagi tua nyambung ketawa Ben eh. Panjang.
3: Nyamai nar dia tu sem nan tu baka kita suba. Semadi nar ke kelubuan tu di jalan keliling dia tu lantang.
2: Oh.
3: Dari simpang kelilingnya ngagai ke dalam kian dah tajapan ya nama tu bakal jalan nak nyala lurus dah.
2: Berapa
3: mana dia tu?
2: Bisi setengah jam eh datai ne.
3: Nak boleh ya?
2: Oh nak boleh ya ne.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tu jalan.
3: Yang kalapan aku ketelebak kini.
2: Aman aman. Okay Ben lagi beranau baru kan ne. Okay, tua ke Sibu dulu, biar ngangau ke kaban tua di Sibu. Halo, Ran Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau dengan kau?
4: Lengau, nah.
2: Lengau, ah. Lama beritahu dah gawai itu, dah.
4: Berita dari pemana, hari pemana, sebuah, dah.
2: Cukup, mana, tau. Aku tu, rekuang tu nanti nyamai mimit, tau lo siane. Bisa kak ngaruh-ngaruh mimit, bisa mai ayak ni rau.
4: Tegak nama kini bisa kroke di malam.
2: Ibin kau bisa berapa aku? Aku tenadai ngira dari nyaga kuta kita isara itu. Ngai nak mana nyawa?
4: Pihak nak kau deh. Ini nemu orang mana yang nyawa kita enam negara deh.
2: Bisa
4: pikir kini baik orang.
2: Oh naja terus ya agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimiat ke kurang mimiat ba pemberatnya.
4: Pemeratannya pemamaya hutan bukai.
2: Hanya dulu lah.
4: Mesti fokus ngagai pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nya jauh ke dalam rundian deh. Gau.
4: Si teh hari tanya, nya kadang tanya katanya. Bukai gak betul ni. Laban kita ke udah beramai nepi aku deh. Jadi bapa pemeratnya nada insu, berdau berkata menyage puji Tuhan.
2: Nada insu ne.
4: Nada yang insir, agak boleh dianyo ngah berakit. Nada dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, aw ne. Anda yang kini nikau ke daciannya, muda anda insir. Yang ransi dacian ne kau. Dacian nah, kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat kedik kerindu deh.
2: Aw
4: tang nak ngelowe hari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ialah ni rau ke deh.
4: Nama ada ni rau ni ke deh.
2: Okey kau lagi mayu panjang jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang gaya babado eh, lagi.
4: Kan ingat pemerat tidak buka.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur no kini. Okey halo Romintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okay. Itu kini.
5: Apa penis hati ini ngeberang, ya?
2: Itu kini, ya. Itu nih. Anak ngacau, itu kini, ya. Nama berita, itu kini, ya. Bintulu.
5: Mana berita itu, hari kami. Tengah hari itu, Sam. Mambam di Bintulu itu.
2: Nih.
4: Mana berita ni belum?
2: Tanya idea lu siap. Nggak kaku tika hukia.
4: Nggak kaku. Lepas aku tadi dikasih made hari bulan sarito mana ya kau ya. Kati bisa rundi yang kini kaguna hari bulan sarito belum?
2: Apa mana?
5: Yang kini
2: 22
5: Nang musim-sem ke madah-madah aku nadai. Tiap hari sikit mana hari bulan baku.
2: Mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya Lucia nanya ke Nuan. Ya
4: aku dah mere posisi nanya.
2: Pedih nak ke nyawatnya ne.
4: Mbak ya.
5: Sem ke nyebutnya. Sem patut nyawat. Hari Minggu nak. Ya Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan bulan 6. Sari tak gila ya punya. Itu minggu ketiga betul.
2: Minggu ketiga. Pergilah ya kau. Pergilah.
4: Pergilah sari mana flow dek dua nyo apa dek lama nunggu kerja dulu dek hari
5: yang lalu mantai kerasia.
2: Apa yang lama nganjo ni lu sia. Ku baru nemu mu lu sia.
4: Nya.
2: Besai tanggung lama apa nya ne.
4: Ente nak lebih hari apa ya tahun ni buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Jadi aku direk labak guna juga.
2: Nama no kini Prayes. Prayes. Prayes pergila lo tanya flo. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Nyapai kami, bukan nyapai kita.
2: Prayes no, tahu pada ya.
5: Ya, amat bersih. Ketunak dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, lu siap.
5: Bersih agak.
2: Dia sebulan yang orang kelalu bersih bukannya.
5: Nak pedis. Nak ke mana ngambil anak mayo tetu si deh. Ke Perasia tu.
2: Okey. Mana hari nuan pu mana gerai terini.
5: Gerai.
2: Okey. Jadi kita empat ke Miri kah? Siapa nak kini ngau kita di Miri. Halo Miri.
6: Halo, siang.
2: Ah, kai itu rumah bos besar.
6: Siang besar.
2: Oh, nama berita kapan yo, mati yo.
6: Oh, berita itu cukup mana tentang mina nyamo atau nato mana tinggal lapan ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, yo.
6: Aku kan nak pukul 1:02 pagi pan rawah punya.
2: Rawah ni.
4: Kau dah ngicak ke ame?
2: Tiem.
4: Tidak ke main dia ni ngah.
6: Nyam kau kau.
2: Ngicak kau ragu anda hari ni ngah. Ragu anda kau.
4: Ame nemu. Oh, DJ ano ngunai kau kuih. Kau ragu anda.
2: Oh, mai angkala DJ. Deh, ana kelalu gede kau. Udah gawai itu. Au.
4: Nah, amhai. Nak kau dah lebu nak ke rawah ni mai yo.
6: Au nyam.
2: Mai am tram. Kalau
4: apa saiban gue ada Miri.
6: Au.
2: Siapa tim sokong di deh yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany, Jerman.
4: Kau sama.
6: Oh, Germany kau.
2: Heeh. Adik deh Flo.
5: Aku nak minah main bol. Aku nyukung mereka menang
2: jam. Nah, kada nyawa jadi tir ke.
4: Tang deh mesti dia dah RTM klik deh mesti minah deh.
2: Betul. Ya.
5: Nah, mereka yang atin kliknya medak aku lagi.
2: Aruh, pemeran nama ya nih. RTM klik medak. Oke, atim Jerman nih, yo nih, mati yo. Asal Sainwan, berkenih deh. Abis sih, tanya nih.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu ne. Kau bisa.
6: Jadi City gol tu aku.
2: Leo Fernandez. Leo Fernandez ne. Okey, harap ke tim dia menang melo.
4: Fernandez putai.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngumbai Portugal menyatang nantu berapa ke sida tahun-tahun ne.
4: Baru start.
2: Baru start. Aman. Okey.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat tinggal.
4: Dia kata bala bukai deh.
2: Amat. Okey, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Nyuruh rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Adam.
7: Ya, tengah hari, Sam. Semua Lucia, Sibu, Leo, Nimiri, Flo di Bintulu. Ibian di Sriaman.
2: Ibian.
6: Kasih Ibian.
2: Ibian, sedih lagi, bisa dia, Ibian.
7: Bisa.
4: Ini nuangka lagi, nungau, baik malam.
3: Lagi nungkat kula mata.
2: Lagi ngetat kabin malam.
3: Nungkat kula mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Umah ya, kan?
2: Tidak, pasang seurat TV lagi. Nggak nyati, ndak bertungkatnya lagi, ne. Karena ndak ngelak, ngenyigat, bajak, kelirimpu. Aku ngantuk, deh. Kakak diri, bajak, sigat, lagi, ne. Engkau.
3: Kemana? Nungkat kula mata.
2: Nungkat TV, dah hayan lagi.
3: Udah hayan, Sam.
2: Udah hayan, kan? Budak pasang
3: kami itu, kami itu sudah yan.
2: Kau budak pasang lagi kemasan TV. Nanti mesin ke Rial belakang lagi.
3: Senang awak. Nanti budak dari empul, padam gitu lagi.
4: Amat, okay kadai antara lama mengai mendar di tempu dia.
6: Amat,
4: ini kan jadi pelakon.
2: Ngai, singin kenyang kam nih.
4: Kenyam kau, alat down kau dalam waktu. Okay, ni mendar satu tak ayam yang negai korenan mung.
2: Aku jaga nama ada jangka owner lagi ya. Gagai. Oi, okey mate.
4: Engko
6: mira lagi jauh mimian laban gai de beda mata.
2: Ah, gai ke jangka Rusia.
6: Okey nama laban
7: mata jangan de beda ne.
6: Mata aku kumpul laban. Nanti mata aku bekas Cina.
2: Okay, ini.
4: Nah, aku mai orang hijab kau orang mata belama kita.
2: Ah, muka Cina apa ya?
6: Muka Cina.
2: Oh,
4: Cina. Cumia ni ada nama ke ni mantai ke?
2: Ah, apa? Mana yang tiba ke Cina? Cumia. Nah, muka Uganda.
6: Mama di Rusia.
2: Aku tiba ke Cina hari-hari. Kau ngayan ke diri yo? Nanti mua tenu lihat ke Cina.
7: Nanti lihat je lagi ayat lagi. Sem tukar di nama lagi. Okay, Leo nama ya.
2: Ah, Leo siapa dia?
6: Nama dia.
2: Leo Cipet.
7: Nama Cina.
2: Leo Cipet ke?
6: Leo.
2: Tanya di Leo Fernandez. Tukar Leo Cipet ni.
7: Tukar. Lepas batal ya, bukan Cina aku ya
6: dia. Aman je benda lagi.
2: Aku nanti, okay, nanti dia aku ya. Nanti mua-mua bukan Cina. Mak tarik hari. Kau ngayan ke diri, Pak? Tanya-tanya. Madi mua tenuk boleh. Nggak kau bukan Cina.
7: Nasihat lah. Mata saya mayan belama.
2: Ini mua bakal Cina gagal mah mimi ne.
4: Betul. Ya kita udah bersama ke baji ema ne sano bakal ino Cina ku na ngai na ya. Tapi aku tak kumai ino Cina. Na sano orang kita so live nya.
6: Bayinya sia.
4: Kok aku ngantau. Biar dah bakal Cina.
6: Laban de bakal ino Cina. Dia de bakal ino Cina gede ne.
2: Tiga gaya yo. Cipiat deh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat kapan kita sebuat kira kurang ke 102 udang mikrosikat besar itu.
2: Oh, biar ne. Amat ganyanya ne ingat.
4: Udah nau gak kita ini.
2: Nama dan nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang ke kalau semak oh kita aja ada Leo nak nemu kelebihan
5: nak nemu hargai.
2: Dan betul.
4: Madi depan dia oh pia tiga dan ni.
2: Kau tidak kagak rekenya. Singin nananya ya ge ku kau. Anak ngang bayi mansok ku ge.
6: Lagi nanti kita ngombai kita sungguh mapap. Kurang
2: amat genya deh yo.
6: Aunya.
2: Amat baru ku perasaan mau bisi beke Cina yo.
6: Aunya
2: mati. Mati non dah nyebut. Mati non dah nyebut tadi amanat.
4: Aku juga
3: ada bagi hadiah.
4: Saya ka bayam ya.
3: Oh. Nah, kami berat bagi hadiah.
6: Ya, Bang. Berat. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukurus menya. Sih, maksudnya.
7: Beratnya makin longgar.
2: Makin berat kata ancuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Au. Nama flo.
7: Gagal apa flo?
2: Oh, gagal flo. Au. Beda ke sepia Cina dia.
5: Ini apa kita jilis?
2: Oke, nuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
4: Mendong apa yang datang baru?
2: Aman, dah lama. Lengkap macam yang kau deh.
6: Berdaun nanya dua mago.
2: Tiem ya.
6: Dom, you sihat sudah?
2: Apo?
6: Dom,
2: nyunda sigat munyi. Munyi Cina ke meli getah kami suwa. Lu sihat sudah kau ya? Nanya dek dom, lu nak nyawat dek dom?
7: Nanya aku.
2: Dia nak nyawat Cina.
4: Dia nak lagi
7: mana yang nyawat Cina? Teman siang Cina nya lain dah, nanti kau.
2: Dua Cina sudah dia. Saya run dah namanya. Pila nak menemu pengerai dom tu. Gerai di dom.
7: Gerai
2: nak. Tiem au tiem nuan tadi ko ya, tiem nuan.
7: Tiem aku. Nak kereta tiem Brazil.
2: Wow, Brazil ne.
7: Tapi ko lah bedau benda. Tanya lu bedau.
2: Mudah-mudah Brazil main lah. Ya tiem Brazil.
4: Nah, panggil tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Laban de malam cerita pulai hari pesta Brazil. Pesta namanya lawan pulai de malam.
2: Aman aman.
4: Nyundar kengar kagai bala kita dia.
2: Hari nak kengar ke bala orang Brazil.
7: Laban hari namanya kita timbangnya Malaysia si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Oh, ini mah enggak ya, kita ada bahasa itu wasap.
2: Oh, nanya ke program saya malam tadi, nih sih ya, enggak.
4: Ayo, ya.
2: Oh, Okey, tim Brazil ni, Dom. Okey, jadi lengkap ke kitanya tadinya meh orang kang awak kita kawal ke ngalih hari itu. Jadi apa terubah tu kita program ranau minggu tu ni. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Aw, lim. Ada salah kan dekat macam ke kami ni.
2: Aw, asal flownya deh. Kapa deh ngalau flownya.
4: Oh, nak degalau sarinya. Nak ke tanya deh. Angika kan yuk ke tim ino RTM berakit entah deh.
2: Oh.
4: Terundian ke flow. Kami sebuah tetapi.
2: Kamu ke buah flow.
4: Aw, ke buah ya. Kena yuk ke tu buah si teh. Nak ada nanya orang ngomong ke buah na.
7: Kena yuk ke tu buah di flow.
4: Penanggu ada tu di ni tu si saya.
2: Oh, pemain simpanan.
4: Nah, mesti tengah experience biar tahu lagi terangkat.
2: Kek tengah flow lah.
4: Tengah apa? Tapi flow lah. Ni aku kau main lagu dari rumput bahkan mau flow kaki buat si buat ngok.
2: Saya kan ngau nanti salah punya ke nuan deh kau.
4: Ya. Ni kau pernah lebak kau deh.
2: Aw, so tengah ya lah.
7: Mereka tegap ke market.
2: Aw.
4: Tetanam aman eh bertengah deh kau deh. Pernah tengah berjalan rakyat mau.
7: Pertelapan.
2: Buai kai.
5: Berangan aku kau deh.
2: Buai kai. Nih.
4: Kau buai kai. Kau ni muntel lau sida.
7: Kasih pelau.
5: Macai.
7: Nengai aku pelau kita.
4: Padahal nyampai telapan ke pementas sampai.
2: Berapa jauh lu siang import dari Bintulu ni. Tengah ngau rupai kai. Terentam aja berakhir nama guna nama tau buai kai
7: kada tekap ya buai nama
2: nyawah yang input nadai gap namanya pengawal nadai gap prana nadai gap aneh
5: terima kasih aja
2: tengah merat ke rakyat ura aja
7: kasarun aja tu
6: oh tiuran gunawan poleng aku gunawan
2: ya
5: cina cina mana orang cina sih mentas riban
2: mayuah
6: berkendal
2: mayuah duitnya neng develop toke nya
5: sih ingin kau berduit mengitai
6: nyau ke kau
2: tadi ya dia rawahan nanti ninggalnya gal
4: Nama rawang, udah mayu aduh ya tahun kemarin
2: macam apa? Maka kena mohon kena itu. Kaya atau sebilia?
4: Nada, kakak aku sange kumpai ngau dah nyawa. Kakak mayu aduh ya dekau kau, jadi kau ngau dah nyawa. Baru kemudah kini aduh ya nyawa.
2: Okey, umbasnya kau. Tupik diingat ke? Okey.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah tu kira ke mereka selamat tengah hari lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan mengawalan agak semua ke manggup ngawatnya di pengarang berita yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari kita tu nyalin beritanya ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban Jako Putih ngagai Jako Iban nanti ke bekenya deh
2: nanti tinggal Cina
4: kita bisa kapan Cina mesti sesat
2: Kau, dah lah. Yo, nutup TV lagi.
6: Aman dah buka ke legau.
2: Okay.
4: Jadi hari itu 20 hari bulan 6 2020 artinya hari kita ide. Kita semua sekali kenyak kita ke gawat ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak atau pakai sida ke nulis berita ba surat kabar eh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang atau ke utai ke dekat di baik kami ba dalam ranau minggu tu peninga. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan. Atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengerja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang muka besmeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadung berita ngagai balap peringat lebih agak kita ke bab radio deh tau. Jadi api lama tu kuda aku mega bisik meda Encik Muhammad Syukri ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan eh. Hawana. Ia dikeranau bas bengke program TV berkawo ngau Hari Wartawan Nasional tau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipejalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ko dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia. Lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benung betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya. Kira-kira kante dipulai ke ngagai jako Melayu deh. Sidak ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke digagak kita. Jadi program hoana tu ngambil baru asai tak kekurang percaya mensia mayo tok ngagai berita bakal dikenatai kita ba radio ba TV tok ke ba surat khabar hanya tujuh hawana tok deh ambek ke kita semai age ngau bala mayo balua dia bala mayo tok nak gentu mandi nasai ku tenyembun netizen nah
2: au mensia mayo menyata deh
4: mensia mayo menya au jadi kada kede nyawut aku to sem. Tau kelim pulai ngagai dek ya am ya. Sarito ya. 20 hari bulan
2: program 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito meka ne.
4: Ya, pukul 2:30 to lagi.
2: Okey, jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya Sarito nyadi ne Lucia. Betul. Kau tang aktiviti ke diatur nyurumba pengerami tu nang udah diatur ke nyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa. Hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana atau ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 bisi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana ke diatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi ke diatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi pusat convention PICCA tu hanya palan nung atur hari Hawana ke tahun-tahun ni Lucia ni. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisik bakal bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tau ya apa program Hawana jadi munyi ke disebut kita tadi Sarito nya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu di penyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ba pusat convention PICCA at Arena Butterworth Pulau Pinang ke di pedak aku urung ngali hari tu lagi ne Lucia 2:30 ngali hari tu lagi ya
4: pukul 2:30
2: okey nya tadi ngelansak berkawal ngau program tu ke diatur lalu dini program tu ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tu Lucia
4: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi nah jadi nanti kita meda tu sem nyok ka nyelepek mimik ne sambutan hari wartawan nasional tu ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak ko ko tu bisik ko ngamai bagi kini nuan ba kanivers sukan media Sarawak
2: aku nadai tahun ni kemarin Lucia. Nadai wife.
4: Sige ngai ngau to ke.
2: Lalu ngai ngau. Nadai nadai ngau.
4: Nadai ngau.
2: Nadai ngau. Wife em pa nadai ngau asai ko kemarin.
4: Nadai ngau deh.
2: Ante kita bisi ne Lucia.
4: Aku bisi.
2: Okey.
4: Ngambe futsal ngau pickleball.
2: Main diatur di kita di to atau ke
4: ya Rengat Menua Sarawak ya.
2: Rengat Menua Sarawak.
4: Ya ke ngatuai nya sida ari unit komunikasi Awang Sarawak. Untuk ke dikunci kita ngau peninga to ke Rengat Menua atau Rengat Kebangsaan.
2: Okay, nuan ke Kuching 2 Mar sarinya ne.
4: Hanya hari sukan
2: hari sukannya ne. Kita ke bertemu ngau seduainya ne.
4: Ya, anjay nah, udah tuanya lah pengawalnya ngawa sukan mulu kira. Ante tegau nang ngawanya lah agak tegau.
2: Aw segi reaktif, udah tuh ila berakiat gene.
4: Ya. Oh. Jadi terima kasih yang genuan tadi Lirne.
2: Oke.
4: Jadi kak gak nemu buah penemu hari adum kak di Limang. Kau berkawal ngau nama kini ramai jaka hawana. Lalu nama kini tujuh pengawak tu dia tu.
7: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pihak mengatakan selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia tu dah lama tu ngemai topik kita ke tengah hari itu. Jadi topik ke cukup mana berkawal ngau hari wartawan nasional atau kehawana. Jadi ramai jaku hawana ianya media integriti trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau ke bersatu hati dalam jalai ke pengawak lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana adik kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarah rakyat atau ke Mensia Mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarah berita. Jadi pemegah hawana adik kena nyadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sabar nemu media rama itu kita Mayuh media cabang media rama jadi Mayuhnya kita ndak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pemega warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat proporsional ti tinggi. Hanya tadi reti tau ke rambai jaku lalu utai ke disebut
4: tujuh hawana ya,
7: tadi.
4: Tujuh
7: tadi
4: hawana. Nah,
7: Rusia, nah.
4: Ya,
7: jadi laban ATM pun kan kita bisa kena-kenyebutnya rambai jaku tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
4: Yang sahih hanya di ATM.
2: ATM.
4: Siti dah agi aku ka nyelat itu bala peningan nanti kita bisa medak ba berita rasmi Facebook rasmi berita ATM. Dia kita ATM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61% nanti dibanding ke ngau duit namanya TB hari swasta. 61% penyampai orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya namanya agak lah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
2: Tang pamalnya udah, dah 61% udah pamalnya dah nih Rusia.
4: Udah kelalu pamal.
2: Tang kita kak agi udah tu ilah mayuh agi meh orang karap ke station kita meh media kita.
4: Ya. Nya me hawana to nyu dia tu tu tadi. Au me te to seme age data age ba bala de. Au udenya nanti kita berarti ke logo ya. Au aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 to menyadik Cina menerang ke logo to.
2: Au. Au menyadik Cina. Au Red FM.
7: Boleh.
4: Logo memberek kian.
2: Anda nyebut logo Red FM ke lagi yang mantai.
7: Nyak
2: tau mantai.
6: Okay, terima kasih Ahmad Lucia di Sibu Manhamat. Topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026. Jadi konsep asal logo Hawana itu digagak meruk ke gambar atau ketukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang itu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana itu. Jadi gambar tukuh jabatan itu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke Mayuah ngundang cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks itu ya. Jadi nambah kenya Jabatan Pelupinantau jadi kekelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungka pendatai pemisi menua ya. Jadi cura logo hawana tu bisi mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jaku Cina nya Rusia.
4: Awala kok jaku Cina ngena red color nah.
6: Red color. Jadi dia ambil dari cura bendera tau tambai menu kita ya. Tunjuk ke penyakup ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada yang menua di bisi mayuh pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhan ya logo tu nang nyadi ke lambang penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemansang benua nyak regional logo hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
4: Ya hanya dengan ambil kutai tu terang membak bala kita peningan eh nanti kita kak medak logo tu kita tahu ngakai laman web rasmi hawana pun taip kita bisik kita medak kini gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati mega di tu peningan berkawa ngak boleh nyungkak ke penatai pemisik menua nanti kita medak Malaysia dia tu udah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka hari segi penatai pemisik. Tu pun di pedang

0: Nasi le ya. Sari tau hawa nau. Tanya mesti bisa tanya magen nya na. Bisa
1: buti magen.
2: Mesti sahih ada.
1: Ambil korang percaya ke ne?
0: Ya.
1: Pelagi tau beda lagi. Anana ni ke 70%.
0: Hau nyedi ke baru ko deh.
1: Hau.
2: Hau.
0: Udahnya ngagai menyadik kita pengabeng malam tadi. Au keseriaman. Au. Minta ya berkunci ke akhirnya ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
1: Au.
3: Au. Galeri Hawana tu somba ya nah.
0: Ya.
3: Au. Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri Hawana tajap penpiam di selamat tengah hari ngagai kita lima. Unyu tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan yang dipilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan yang ke dipilih nyerumba ngawa penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak mega Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur ngau ramai jakok membela bangsa membina nasional mayato bise 1000 bala pengarang berita dari surata negeri di Malaysia dito data yang ngau ngulo Hawana keterubah diatur lalu Hawana nada diatur ba tahun 2020 nyentua 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021 jadi sebengkah penerang salah 21 19 jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke Kepala Menteri Menua Pulau Pinang yang berhormat Tuan Cho Kon Yo okay, kaban kita hari Cina Miri entar eh kalau aku ya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur dengan Opis Menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah ngambil semua program ia kediatur nyerumbak pengenami Hawana atau mujur di pejalai biar moga lancar di pejalai ke Siti moga pengenami nangkan ke pengawak berjadi ke Hawana atau ia nyak pengenami makai lemai media diatur dengan yang dipertuan negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 hari bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
0: Au, nyari galeri Hawana nya nade mayo kerja rumah kita berai ko nah.
3: Au. Terima kasih.
1: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
0: Iya.
1: Maca aja.
0: Maca ngambil teto masuk abah kita semua ni ko deh. Au, minat ke nameh mimit ba galeri Hawana tu tadi pengannya ne ingat ne sampai nyu ku buka ya ko tadi deh.
1: Au.
0: Aau nangwalah lagi kau nyampung.
1: Ya.
0: Ini pampat rumi yang kau
1: tadi. Aau aku tu limpan lama tadi ngambil juri kita pun baru dah sangkai. Ha, okay.
0: Aau ya. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak laban 29 udah nyat 31 nyari besar sarinya ne betampung tampungnya di program tau nya meh ya berengkah hari 14 bakal ke disebut de tadi sem. Program-program ya
1: sama ne
0: fun walk tanya laban ke mayu hari besai bapun bulan 6 jadi 29 sarinya nyu laban nyu kak gawai tanya balam nyadek kita di Sabah pun sida ya bisi pengrame de au udahnya ke Bintulu ngagai Flo
1: Indochina
0: sampai Jago Hawana
1: Indochina kita
4: Indochina ni
0: tanya Flo tajak pendek ukai orang minat main bola napa tu gede nadai aku yang ngurundi yang ate nah kak tahu nah kak nguji nanam pengerino nya au kak tim ni nah
1: Jepun gini
4: pengujung lagi memang ada nganti berundi yang kumanya mai berundi yang kita
1: emang pedih itu sorry itu
4: kita yang pengajar beramai jago
1: semua Rusia Rusia hari Rusia sedunia ya sorry itu aneh acau ya
4: 20 hari bulan
1: nah 20 hari bulan 6
0: kini ke dekat Rusia kita dia tahu benar ngamik pulai baru orang percaya ngamik kita RTM
1: dah deh anak di rumah
4: ada kau nya Rusia aku tadi
0: sampai orang

0: ke FIFA nya ngena ATM dini ringga
1: na ringga mat tanuan ke meja aku tu makin aminan
0: dekan
2: kene rusia magahnya ne rusia
0: ya baca jago besar pelalu rusia
2: kemain haju rusia tu jadi macam berita apa jadi tu batang berita rusia ku ya kene kene
1: sibuk kucing tu
0: hari nak kebeduan ne flow
2: lama nak mulai sekali sekala jawab goreng kita flow
1: kami pun kengai
2: bakal kalau ada 2 bulan sekali baru ayan
0: nyone ingat
2: goreng nyone ingat
1: nyamai sampai ingat ke semnya
2: nah lapo nyamai gau
0: nah ngamai bisa pengayan
2: di TV.
1: Jadi to asuh Lucia tu terdengar nyebut berkawal ngau rambai jakok hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai jakok ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai jakok tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena rambai jakok media bebas tunjang demokrasi lalu nangkan kenya bat tahun 2024 ya kediatur di Sarawak ngau rambai jakok etika teras kewartawanan mapan ya serta bat tahun 2025 ke diatur ba Kuala Lumpur ngau tema tak ke rambai jakok kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu ba 2026 tau hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company corporate ngau mega GLC tik nyawup kelebih agaknya dia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau bersawup kelebih agak ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih agak ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti amat serta ngena kelebih agak bekawa ngau program hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tok bersawup kelebih lagi bak ngisi program tok kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawak ngangkat ke produk kreatif bakal kita medak contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey nya Lucia ramai jako Hawana hari tahun 2022 nah
0: ya okay. Tajak popis perintah kita Kementerian Komunikasi tu jadi pun kengatur program tu tau ke dikumai penganjur kita hebat kategori ni tadi flow gold silver
1: kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh
0: pandai dai cari
2: Allah tu ne
1: laban yang tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi
0: bronze dan kita kira ke bab bila
1: au
0: besai puyen deh RMD
2: boleh ya
0: boleh dia ya okey terima kasih Okay, kita sebuat tadi Nelly yang beri kucing Ibin Pak Sri Aman Flo Pak Bintulu Pemega Madik Cina Pak Miri Kau Duh Mbak Limang Kau Kau Kau Kau Terima kasih Madik Kau Ke kunci okay. Kita semua
2: Kau Kau Nyelepek Kau Kau Amat Nemu Juga Cina Kau Kau Kau
3: Mimit
2: ne. Untuk merah biru nyak tadi. Begini kau nyebut ne.
3: Merah hong se.
2: Hong se.
3: Hong se.
2: Oh. Anak mula aku dah mana. Aku dah mana nama. Flo
0: tanya ne. Flo
2: nama juga Cina ka.
0: Flo suka main hong se
1: menyebut ya.
2: Nama kau ya. Hong se.
3: Biru lansa.
1: Biru lansa.
4: Tadi kita
0: lihat ya. Tanya ada, si tidak curang
2: tanah. Nama kata tadi. Si tidak nama tadi.
3: nama
0: ni juga logo
2: yang aku ingin nikit tentang atas scroll tu
0: bala ni mi aku tu pengajau
2: hangsa langsa
3: kuning rusa
2: kuning
4: kuning nama
2: rusa cingsa
1: cingsa
2: hangsa
1: ha OK, nanti ya cingsetnya, cingnya saya ke hijaunya nanti nak salah aku lah.
0: Kuningnya tadi belum.
2: Kuning tadi nama apa?
1: Huangse, saya ke huang, asai me.
2: Huangse.
1: Biru lang, lanse. Asai,
2: me.
1: Eh, salah lama, sudah ingat sekolah cina
0: atau? OK lah, meme. Betul, menyanyi meme. Cece kap jakau no, kan utuk ya. Cece harus sibukkan utuk lah.
2: Tutupnya Cece. Okey. Cece. Nanti kita Cece.
0: Kata kakak deh.
2: Oh kakak Cece.
3: Oh Cece ya.
0: Maya nak nyaro.
2: Maya ku apa.
0: Terlalu apa.
2: Cece okey tutup.
3: Cici amu.
2: Cici amu.
4: Cici amu.
0: Nah, ante nak granny sekali lah. Muas kata kita.
4: Apa?
2: Jangan jual.
0: Jadi granny lah. Okay, terima kasih. Agak kita lima pemegang agak bala peringat ke. Udah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam tu koda. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datang ngau berjadi ke Hawana 2,5 lagi ne. Ya sidak ke datang tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja temaka hari menua luar hari negara bukai pun bisi di tu ne. Ya
2: 1,000 ikut orang ne.
0: Nyampau nya deh. Ujian nanti kita 6 tu ngau udah nyadi 1,006
2: ya. 1,006 ikut ya.
0: Kira kena lah sari tu ko deh. Kita ba bahagian tu aja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh berkawal ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyin sarinya pun bisa program sem ngobala peninga forum media Hawana 2026 dan nyak bisa pesta pantun Hawana DBP ke diatur sidak hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar tu antara yang disebut tu ne. Aku medak ba web Hawana nya pun mayu bala penyanyi ketika ngau ba Rio Api Hawana ne 2026 okey. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM.
2: RTM gitu. Okey, ya hashtag kita ni ne Rusia.
0: Ngau hashtag sekali kore.
2: Nah, nunggu lo, ngejas nyawa dulu.
0: Nama lagi berapa dah kan tadi?
2: Lagi tanya, nanti mana nak sound tu ne? Okey, tu dah okey. Kiranya nutup tadi ne, Rusia. Mana mat topik kita hari tu? Enya hari Hawana lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari tu 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi minggu bukai, mai topik ke bukai meh. Ngau idar stesen ke bukai meh. Mai topik apa program RMT to ke randau minggu tu ya. Okey.
0: Tanya pasal lagu ni Sam.
2: Nampak lagu dulu. Sebelum kita berengkah ngau catat kenyalang TV Ayan udah pasang aku tahu tamak maka kita tahu juri
0: pelakon
2: tahu juri dah tahu lagi kita berkelala ngau juri juri lagi minggu yang kemarin tang lagi ke pelala lapan lapan kung ke minggu tu kita orang baru maka yang mulai ngian ne
3: ulang baru sini
2: kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita ke kemarin baru hari ya kini dah tahu lagi meh kita beranau ngau
0: kita pun juri berita kemarin baru
2: kita ya lagi. Tim sudah pilih kami sudah temu nama kan tapi sini ngan tadi ne. Bisa ne.
0: Dengan saya ngulang baru betul kena ya ninga.
2: Lagi kita ngasuh yang ulang. Okey, kau siapa pilih nang kau nebeh lagu kita nutup?
0: Ngasuh artinya anak pengabayang Aris Riaman.
2: Anak pengabayang gelau.
0: Pernah gelau. Abang ngamai ngamai batai regas ge deh.
2: Ni bertungkat
5: ke tadi. Tadi kan
0: tungkat. Nah, ngas sangat ya korena.
2: Okey.
5: Tok apa jam ini nak ke mari Cina.
1: Nya mata kejai.
2: Ya, dah deh. Abang dah start dah boleh ya.
5: Abang Abin sini ya. Mau pasang lagu.
2: Mai dia jangan menuju ke Cina. Ibian dia nemu nya ne.
5: Anje, tuguang tu.
2: Ya. Okey Bin, nama lagu pilih dia deh. Nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ingali kakai cata kenyalang hau.
5: Okey, nuan penerang dalam petang.
2: Oh, okey.
5: Kalau yang Bin.
2: Ya. Lagu ke BC masuk angka semifinal ACSJ nya ne.
5: Ya.
2: Okey.

0: Okey, nya tadi lagu pemuka kena kita yang lalu ke juri kita. Hagi minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita. Madi yo kita.
1: Boleh.
0: Ya.
2: Nau le tutup zip dompet dia ya, mongkong.
0: Oh lunggar ne.
2: Oke lunggar terperingkas siap kalau mayu ne. Kepo-kepo orang gamai hari.
0: Okay.
1: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiring ika ela kau.
2: Mana juga sekali kita ingat tu ke
0: nah. Okey, sudah buat mua kita itu juri, aku zoom mua juri kita beranau sama beranau ngau juri au.
1: Ni mua tu ke tu nadayan. Mau tengok mua tu ke.
0: Tu
1: mudah mata tu ke.
0: Sudah tu lagi kita.
1: Juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin yang lalu ke penatai made kita Steve Chigan. Selamat datang Steve Chigan.
3: Hai, selamat datang. Hai, selamat datang. Selamat kali hari gak ngagai DJ ke bisi pedak
0: nanti. Ya, minggu tu minggu ke
3: tiga
0: no ane.
1: Tiga. Nak rasai ketiga.
2: Ya.
0: Minggu
2: nasi ambil kau ya minggu tu.
0: Udah kau ya deh kau. Minggu yang semua
1: baru ya. Gau,
0: gau. Dom, mudah ne dom.
2: Ya.
1: Aku tu lawan tu nanti berubah hari. Sikit aku lama hari limba, sikit bertemu lama ngajuri tu.
2: Ya.
0: Flow, sewah ne flow.
4: Ya,
0: kedua.
4: Kedua.
0: Kedua ne. Ngau madik ya Cina kita ne.
2: Kau mai bertemu badunya de flo.
1: Boleh ingat.
4: Okay.
1: Cina baru.
0: Ya, kita beranau ngau juri dulu. Engkau bisi teka tanya. Aku dulu au. Tanya lupun ke kita.
1: Jaga. Siap aku tu lagi.
0: Aku kena nanya tadi ya udah nemu tim kita. Tim madik kita Leo tadi Jerman tadi madik Steve.
1: Jerman ni.
0: Genuan deh.
5: Okey, aku tu bapak member tu. Sikit enam tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Terserah aku mana. Lepas aku tempat sekolah sebab ni mana segi nak tu kat main bola. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola dah. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 pagi dah ni aku nak dai. Nak ke rumah aku.
0: Medak tanya ni medak pranoma.
5: Okey, jago.
0: Medak pranoma. Orang muda main bola yang medak pranoma. Kira ke siapa ke menang main.
5: Menang banyak orang begau aku banyak ya. Nanti kan nemu gak ngau orang aku minat si koto. Si koton, awak macam apa? Menang ke menang aku.
0: Okey, ya kira nyukung siapa-siapa tim kemenang.
5: Siapa-siapa kemenang. Jangan sokong, kena menang apa boleh buat lah.
2: Tahu ke ala-ala nyukung lah.
0: Ya, ala-ala nyukung. Siapa kemenang ialah sokong ya. Siapa kecimpian ialah sokong. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya tia lima nya besik tak ketanya ngetari madai ne. Okey, lebih lagi orang sibunya. Tengah ada. Jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi talk sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya, ya.
0: Kita ke semifinal ACSJ. Hanya di lagu nuan maka sitik ri lagu ke calon semifinal tu. Adik kita Steve jadi meri pengakak tim Hake Nuan kananya Nuan berkini Nuan nyedia ke diri deh nakak ke dia tau mahu aku
5: aku tau berkini aku kat mana dari segi persediaan yang aku kumpul pada kesihatan apa semuanya ni ke nyamengan jadi kat kadang dah sakit ke untuk bukanya tadi bakal sebelum tu aku kena pada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kebosa aku ni ke mana bagi dia gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ya gak. Ni biasa-biasa aja bagi ku untuk SSJ tau macam tahunnya suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke maru mana?
5: Maru mana?
0: Maka baju semua kena udah ada giga.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Lepas kena main simple
5: lah. Aku tu jenis kena tu nya bekas subuh tahun lepas nadai aku tu nak jenis kemayuh ketek kena. Nak nak uliah katanya.
1: Oh. Rindu ada kali yang ngesen.
0: Ah, minggunya
1: ngambil sepawah sobat.
0: Ya, minggunya tahun yang kemarin kita ini gaul Lucia.
2: Ya.
0: Begulai ngosi dah ya bak kemuyang.
5: Ya.
0: Okey, hanya di kiranya tanya aku ke kita bukai au dom pulau Tuke Cina Ibin. Au. Okey, au. Nuan kini kau dulu.
2: Aau, ngaji aku di sana.
0: Aau, mulak aku dah dulu, kau dah ne.
2: Aau, ya. Aau, ante bakal nada nyedia ke bakal baju ntar. Mungkin ke salah jako siapa kau dah tanya aku. Laban orang laki tu ante ditanya ke baju jarai sida ya nyedia terlalu tumbuh deh dibanding ngau sida kilo.
5: Aman, aman.
2: Tengari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada ne ngamik sport ni pula baru bisa.
5: Okay.
2: Nama ya, ya.
5: Ya, ya.
0: Untuk stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tahu jenis kini bante bakal hari contoh bakal cerita aku nak pengawak berkonti selalunya tadi aku tu nginte. Aku tu sikit minat nginte. Jadi nya lah salah satu kita madah kena aku ngira stamina ataupun kita muai ngira muai perlu lah kita orang kan dalam masa yang sama nya lah kena aku nya. Suba aktif bak gym dah tok nyo dah. Ada kini madah nanti berapa ya pama udah kena pangkung tanya.
0: Rindung nginte. Nama tai.
5: Aku rindung nginte ku.
2: Oh.
0: Ya. Oh.
1: Nginte
5: nama
1: nginte
5: ikan kan nama. Ya, nginte nginte patut nginte tu bukan nama macam ah.
0: Nginte tu bukannya Rusia ni mah.
5: Rusia. Ana yang tu dia tadi ngau Rusia sepia mam.
1: Muni jam.
0: Nasib Rusia.
2: Kena kena lem laban tu kali kedua nuan ingkai ngah guys paruh akhir. Tahunnya kemarin duit lagu dipikir ke. Jadi penerbaknya sikit udah bisa nah.
5: Oh, kita dah kini mana penerbaknya sikit dah bisa. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tu kira saingannya tadi bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend macam. Kat lain memang saya. Kini mana walaupun dah terlebak walaupun okay, terlebak kan walaupun dah kalah ngasai tapi untuk yang kedua tu bagi aku yang pun aura ya kak. Kini dah besai mimiat lah kena nangis mimiat kena ya tadi.
2: Atau yang tanya saya hati sikit boleh nyingkang agai rengat penuh diri.
5: Amin amin amin.
2: Sambil aku nanya yang peningat kau bala sida flow semua benar aku nilai wah paper telefon.
0: Nama anda?
2: Oh. Nada yang benar paper juri siapa ni? Sibo mana?
0: Mahal.
2: Hanya dengar apa kemuju memang ada nak. Muji ko kita. Tanya udah jerak itu asik nak saleh no ya pemulai.
0: Mana? Okay, nyonya lepek dengan dolo kau ne. Tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uliah nyawat ngau jujur meh tadi ne. Siapa sah nuan nyadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uliah pada kenyak kini
5: uliah nana masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke buliah ke masuk semi tu ya lah. Hampir semualah.
0: Semua.
5: Semua. Tapi baka pada DJ-nya tadi yang tidak rezeki kita ya deh. Bisa nanti dah nak dai menyar. Aku lebih kurang maka kumpul kira orang roh hai nak kita kenyak aja.
0: Kita serah aja.
5: Serah aja.
0: Kak yang ke
5: pemadu mana.
0: Okey amat. Okey. Nya kau lagi bisa kau.
2: Oh, nadai. Lepas ni sudah kengau berpaket tu. Dah juara magang.
5: Ya, ya.
2: Kita ngambil nombor aja.
0: Betul. Aman.
2: Ya.
0: Okey. Mari kita Cina. Yo, bisa yo. Teka tanya yo. Ini ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Oh, enak-enak tanya ya. Aku minta retok ya berandau ngau ke juri ya ni.
2: Dah terupuang dah.
0: Okey. Banyak ya.
1: Halo.
0: Kimati, engkau bisa teka tanya ngau juri kita.
1: Ampun amannya sama pagi sama
0: pagi.
1: Sama ngali hari madi.
0: Au.
1: Sudah lama tidak jumpa.
0: Ya.
1: Nama Rita tadi.
0: Ya.
5: Mana Rita mana?
1: Mana na? Au makin lama anda pada makin sikat pada
5: ku. Apo ne? Asai ke? Tu nanti berapa ada lagi? Ini tu lagi.
0: Mirip.
1: Studio. Nyama. Jadi tanya aku nama Iwah tu banyak. Aku kira semua nemu bekal udah tanya orang bekai. kan hanya berapa umur nama dia?
5: Apa? Nyak ya?
0: Anci tanya.
5: Nyak aku tanya nak ingat kan hanya dia pelupa aku tadi yang pujian singkatnya nanti ingat sudah.
1: Soalan cepu mas tu.
5: Eh 37 ah.
1: Nya lebih kurang sama. Lebih
5: kurang sama. Ya, lebih kurang sama. Ya, semua sama tu.
1: Agi biarnya mati. Agi. Aku kira ngarap ke mujur pengawa pergi tu lah.
5: Amin, amin, amin. Ngarap
1: ke nuan mujur serta lagu ke debai nuan udah angkat ke nama nuan baru.
5: Ya,
1: ya, ya. Ya, nyanyi ada aku.
5: Terima kasih.
1: Mupa aku.
5: Sigap memang ada aku tu.
1: Aku terima kasih.
0: Okey, hanya jawatan dia. Okey, ke Bukai, Floor, Dom, Ibin, Mesti Ibin. Betul kita yang berangkat.
4: Ada itu sebab. Laban aku tu pun sudah ngau ya tu. Minggu ke terbang. Juri. Jadi nanti ngarap ke juri. Juri. Mujur, semifinal. Tuila.
2: Ante mujur lah juri. Hello lah.
5: Oh, anak ngirau sekali. Ante semangatnya.
2: Ingatnya, masa si kepeningan kita mayu.
4: Anak ngirau sekali. Kedua kali.
2: Pemai ban lalu kau berhello
0: hello hello ni nak juga aku
2: nak juga lalu ngepom dulu
0: ya okay ya floor nama nama bunyi floor
2: nada dia
0: oh nada dia amat nah okay kira berengkah kita tu nih kayak ke lawan kita nemu pemutus minggu yang kemarin sorry ya baru ngepost tu ba grup kita jadi tahu medak pemutus ya ba grup kita nya jadi kita sama ninga ke pemutus minggu yang kemarin kita jadi tahu medak pemutus ya ba grup kita nya

0: 6 bunyi sedar ne.
1: Ini yang tadi dah.
0: Belak bagi ka nak kau dah.
2: Aku ni main apa lu nyau.
0: Mana main apa kita ke laki. Nama sekali skala lah main ai.
1: Bisa yang kini. Okey, aw nak dengar awak ke ni? Angka bisik penanggul. Okey, jadi bah aku macam ni.
0: Pihak meh.
2: Dek pesan aman eh.
1: Kasih aman.
0: Kasih aman.
3: Rawat ke dia.
0: Kenya sengaja padam ke dia putar eh.
1: Lebih ke macam eh.
0: Lebih ke macam sabar. Rili lah nemu kami di lama nak kawan di minggu.
1: Nama tu. Nama tu.
2: Anak gagal man.
1: Siapa? Terima kasih tempi ajari ni. Okey. Minggu nyen kemari. Kucing bak penuh dua ke lumo tujuh ah. Kagak tempi jari.
2: Muncit.
1: Tempi jari. Hari Rida ne, hari sembarahan minggu yang kemarin main lagu terpambar. Okey, sudahnya bak penuduk ke lumbur 6. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ne. Main lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia. Hari ni ya telefon ke Sibu minggu yang kemarin main lagu Ati Nuan Ati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumo 4 penyanyi kita Jimmy hari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan aja ya. Okey, lagu penduduk Lumo 3 ianya penyanyi kita Jovian hari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey, lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libin tu bertelepon hari Semarahan ngagai Kunti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
3: Patut nombor dua.
1: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Nya juara minggu nian kemari. Okey, mari tanya agak orang Limbang champion pemutus CK minggu nian kemari. Okey.
3: Ya. Hanya. Ya.
1: Okey, jadi minggu tu kita ikat nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul. Kita berengkah.
0: Mayu
3: Ambala
1: ne. Au. Mayu berengkah ne pelabak aku.
3: Au.
1: Au. Siapa ka dulu? Au. Juri kita itu pun dah tak sabar pada aku.
3: Kucing mesti menurut sabang.
1: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban kau orang ngulo niti daun pelabak aku. Atang benong rami orang bawa waterfront. Atang ke ngasai kediri angat ne madai Steve ne. Atau niki ke konti YFM ke kak lagu.
4: Oh, dah ambil hadir lalu kita dah.
1: Dah ambil hadir lalu kita.
0: Kalau mau puat dia ngui.
4: Mulai ke ikon dia tau.
1: Mulai aku ikon dia tau ne. Tau ke
3: mana
0: strateginya.
1: Tau ke tak nak madah ke security dulu meh. Nak lo niki ne. Madah security.
4: Kami pas dulu.
1: Anang dia riak kita ne.
0: Anang madah dan rempung ambil ikon ke.
1: Kena buru orang. Ku jakok kau belagu ne.
0: Tak, edang nyari ikon kita mayu omol. Besar itu si padang.
1: Plaza Merdeka nya sepiaknya aja.
0: Mama aku mah de kon aja lah kau.
1: Nak ke si sen ne. Oh, isin nama
0: ni. Padah jalah kata belagu.
1: Ikon mo kuat age ne kau.
0: Mau de bapa kuda aja ku de.
4: Bapa kuda.
1: Orang inte nomo berapa kuda kena. Okey, jadi kita nadai tu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
3: Tahu.
1: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom, Flo, ada hari ringi-ringi ada Flo hari tadi
3: pada aku. Mereka, Bian.
2: Ketawa salah.
1: Ok, Okey, Amiri dulu ne, toke dulu.
0: Okey, mana dulu pun ya.
3: Lihai. Ini toke berang bukan sebarang toke. Ya. Toke gantang ya.
5: Pusun 10 ah.
3: Oh, 10 buah itu ah.
1: Okey.
3: Okey. Jadi pengarai aku bisi tinggi kau.
1: Okey.
0: Kan.
1: Minta si kau lagi mate. Tang aku ninggal nyawa dulu lagi. Lain dan eh. Okey.
3: Okey, jadi pengarai aku ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo Mandi.
6: Halo.
3: Ana main ngigat. Ah, bisi.
6: Halo.
3: Testing.
5: Saya okay. Ketuaannya.
3: Bisi.
6: Halo.
3: Ya. Minta medah ke diri dulu.
6: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige Ari Miri di tolah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Sige tempat aku.
3: Au. Au ne. Au tu kira ke tiga kali.
6: Ya, ketiga kali.
3: Ngarap ke Nuan Mike Miri nombor satu rumah minggu baru. Kira kapan dah ngamuk dulu nombor satu rumah. Ini pihak. Okeynya di kita ya, terus bergulai ngau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linan.
6: Okey.
7: Aku udah mutus hati, nak tojo

0: I nyan tadi Sam, Ibin, Lucia, Vera Ngodum, Kit nombor satu Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke yo. Ngambil kia alu terus ulih komen ke okay, meh. Ngambil kia ingat meh. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan namanya Brody ya. Brody. Yeah, okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best ta tempo nadai pengurang alda pada aku. Ya me ke rindu atade deh, nanti bakal sida akan ngau bepeket atau pengau catak jalan tade. Namai datai konti, beda kita macam Tom Rudy tadi ya. Kini madah puas hati lah dan nadai si delay, nanti kita call kan si delay deh. Orang kita ninga bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya ngang main nak mana nya ke nya tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rudy tadi ada masalah lagi okay, cukup best. Best
1: Ulit,
2: nya ke Rudy tu bareng ke kucing lah.
1: Lu bareng kucing ne
3: bareng ne
1: bareng
0: ke terubah.
1: Juri minta ne mari Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Betul. Ngadi ke Miri, si ngadi ke Miri ya Madina.
1: Okey nama deh nanti ngepiat surat kabar juri macam minggu baru. Okey. Penyanyi namanya pembekit keterubah kita ini nih. Okey.
0: Jadi pembekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi Daniel. Baru kita itu pembekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
4: Okay, test 1, 2, 3
0: Okay.
4: Nama aku Agustin Ngali. Tahukah aku orang selalu ngau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah?
4: Kedua. Sebab aku berlagu bak kucing.
0: Kucing. Kira ya minggu tu hari ke kucing ke nama? Abang kesilaan eh? Media sih dia lagi.
4: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nono ay.
4: Hari long tuyut tiga baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
4: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Nah, si tepio asa pernah orang long.
4: Ya.
0: Long nama tadi?
4: Long tuyut tinjar barang.
0: Long tuyut. Jawa hari menua mirip itu.
4: Kira dalam satu nanti kita kena tiga kereta dalam 3 jam kita lah, 1 jam lebih lah.
0: Apa tan manusia?
5: Aku tanya nanti tengah pengerinok kita ada tanda tanah saya.
1: Salah tanya dia mana? Orang single tanya mana? Biar dia nya tanya.
5: Nah, aku biar kau nyetau bertanya. Angka kaki kaki ino orang puyut.
0: Mayona. Bisik ungkup sem kini.
4: Ya. Kami dicampur ban bisik bahasa Iban, kawin kayan, kawin berawan. Tanyalah kami
1: dia. Ngadif lo. Asal le sanggup berakit ke bagian lo.
0: Kira
5: Fritis no Lucia lo berakit eh.
0: Okey. Jadi Alexander.
4: Agustin.
2: Okay. Jauh nak lari yang nama
0: Agustin. Okay, Gus, nuan ke main lagu nama?
4: Penyayo aku nak lu ya.
2: So lagu diminat kapan aku mama toh?
0: Tapi ya.
2: Tiap kali kroke entenya, lagu tu lama bayar.
1: Lagu legend.
5: Kapannya laki ke Indo?
2: Laki lah. Ya anak main Indo radio, tapi macam kita.
4: Boleh berdiri kan?
1: Diri uli ya.
4: Okey.
0: Tapi dia juga lupuang tu. Laban lama dekat ndak dekat baku lupuang tu wow. Atas ah. Okey. Nak beli tadi dia. Okey. Anong guai boleh tinggal.
4: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis sih, bisi tinggal.
4: Tapi bisa pedang kan kalau tinggal.
5: Nak. Bisa. Mau deh mari Cina yang ijaz selaga.
1: Panjahai bayar.
5: Hari kaki je tahu ni kan pedang.
1: Don't worry. Ah, saya gamer ke hal ke.
4: Jadi lagu tu tujuh kan guys sama bala dinjeng, sama bala kami batuyut dia lah ya sila bisa ningal
1: sila. Ngeri ya nana ninggal kaya leh.
5: Mana lagunya bisa background Indo babelakeh. Apa tipe?
1: Aman dah cun dah.
0: Jadi bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man.
4: Dah bisa rengkuh.
0: Aku bisa rengkuh. Ya.
1: Flora baru merakit tanya Flora.
5: Nanya dia kalau siap berakit.
4: Tapi bapak kami tu yur Flora bujang.
0: Bisa mayuna. Oh my. Jago bukan. Okey. Okey, jadi kita berindang kau Agustin kalau gue punya enggak loya.

0: Si Agustin, tetes saya udah dua kali ngau catat nyalang.
1: Tis bapak, kus sebenarnya kaki uji, tapi leban nyonya ada masalah, jadi dia tahu kang uji barulah. Ila kang uji baru gak dia.
0: Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustin. Agustin. Saru aja leban penyikat orang menua barang segi sikat baik. Okay, terima kasih ya Gus. Okay, terima kasih Gus.
2: Apa mungkin kedua kita? Apa aku ngasih juri dulu komen kita nih. Mari kita istip.
3: Hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gusti Anau. Jadi benar lah DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat terima deh.
0: Tua tu ngelak orang kebia.
3: Okey. Pulai kayak Gusti. Okey, kayak Gusti Anau tadi. Tadi dengar aku dia tu agak kesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
3: Dapat suara ya tu nanti betul-betul tu tadi deh. Mana ya suara ya tu? Ngamun lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kan nak berbreto tu aku ya uliah sebenarnya tadi bisik bapak tadi dapat lagu pengen apa penyayang aku nak luya tu nanti dia halus kan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana jadi bapak vokal dia tadi saya kuna dia pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu pun nanti yang ada bisik berbreto ataupun berbreto lah ya kan kini udah nak tu mana ya didinga. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
2: Penting kan nih, wadai.
0: Terima kasih Agustin.
2: Sigat anak korang
4: nih. Senantiannya nemu korang laki ngale antara laki nuju laki sigat anak korang.
2: Sigat anak korang. Atau korang kau nih. Bagus kita meh. Baji anak korang meh.
0: Nuju juri boleh ni juri tadi. Tahu je.
2: Okay.
3: Ya. Tinggal kita lagunya.
0: Ingat ibu. Atau ungkap kita aku nuan biar dua menggau saya macam. Betul ni.
3: Ngam ni. Ngam mama.
2: Di bedau dan tiada lagu yang lagi. Itu belum lagi. Nee, lagu nama lagi. Anak nyukat aku ngah maji aku yang lagi. Jauh tu bah lagi jaga.
0: Alahku.
2: Okay. Mesti siko ada gini madai. Ya. Okay, sikit lagi.
0: Sikit lagi. Okay. Abang kau ya, mudah diri nuan. Siapa nama nuan?
5: Okay, nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Okay.
5: Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
2: Malah asal Rusia tu neh.
4: Ya.
2: Orang kenal weh.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang meh. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Orang kenal weh kau. Okay.
0: Mak lu gua tu ke kedua tuan atau ke kedua?
5: Atau ke empat?
0: Keempat.
4: Juara berapa lama lah sebenarnya tu nah?
5: Selalu nombor dua lah, nak kalah juara.

0: Kira kali itu boleh juara ke jangka
1: ni nomor.
0: Okey, jadi kami lagu
2: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
0: Apa?
2: Hari Kelemayan Band.
3: Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu si sigap kan lah.
0: Okey, anuan kak berdiri ke kak duduk?
2: Duduk lah.
0: Au nanti kau ngatur semerah dulu.
3: Atau lama semerah ni. Kelvin ya.
0: Menyukui ni yang ini semerah.
4: Semerah.
0: Mau semerah.
3: Baik ya, anu dah tadi dia.
5: Kata dia pelajar. Tadi ni kak, you nak sebut dia.
4: Aau, baiknya dah tadi ya, nih kau.
0: Mikrofon, deh bukan mikrofon, kerupun.
4: Kerupun.
5: Mau main nih canggih kayak ini, nah.
0: Aau, laban ke tu dah. Ninga orang, mau piah.
4: Ini Hawana. Aau, ini Hawana.
0: Okey, angin masuk jam kita terus buat lain kau, Kevin. Lagu yang pengen rindu putus di tengah jalan.
4: Okey.

0: Okey, terima kasih Kevin. Kenapa saya? Bisi, mana hari ke sebuah?
1: Sama, dah dengar.
0: Aku jadi tekan mu kau sedek kita terus bukan lain kau juri kita.
2: Ada juri kita. Steve.
3: Hai Kilbian, selamat ngalih hari ngau selamat hari gawai lagi gawai kita atau every day is gawai.
0: Iya,
3: tetap sih kan is halah. Ingat anak kurang. Anak nyukat ngau pemaji. Sana kini tadi.
2: Anak nyukat kau ngau pemaji.
3: Okey, Kilbian. Tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya ke papa ani ke padam gak? Okay, padam support aw. Nah, support dia nak tu datang depan baik dia duduk. Cuba nanti dia berkata dia berdiri, nada yang masalah. Mana lagi? Kira pernafasan dia again akan lebih kini mana? Nyamai gak seluruhannya tadi dah. Udah nyak bisik kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tadi pun merana pas kekesalnya kayak berbula. Segi kekesal lah. Nada yang nak kekesal. Jadi dari segi vokal ni bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyau duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan now, anang nak teruskan. Anang ngadi mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngail aku belagu nak mana aneh yang teruskan saya oh, kesedaran yang kita nak dah aneh ya.
4: Nanti kami tak sesuai langkam.
3: Ya aduh
4: jurai.
3: Aduh anak mainnya anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat aku nggak kemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantikannya dia penyanyi bersedia dulu ngotai kebukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya.
3: Ya kalau Ramadan tu jadi jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke ini mana kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini madah komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Nya benda yang biasa. Cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai. Tanya betul kena.
2: Betul.
3: Nya benar ya.
2: Komen membina, kau ngelabuh.
3: Iya. Bisik kadang-kadang tidak komen tu. Kau ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi. Tidak tu kau membina tapi kau membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan pandek sudah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, nya tips mimit ngagai orang ke dekat jadi penyanyi betul neh mari. Okey. Puas hati yo.
4: Puas selaba kau. Datai ke PI ya. Okey. Kita tu agak gegerut
2: juga. Okey. Sebenarnya pala lagi kesal tu neh kau.
4: Sebenarnya pala tu kan neh kang laban nu teh nadai. Nanti bisanya main mekang laban neh ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai ngedai pia kau, nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi neh. Ngari ku mekiat.
4: Artinya kentang punya ku jurainya.
3: Ya maya berkonti kita sih kena kentang tiap belum maya pada panggung tanya bulat nak kentang aku muka maik kau ya
4: ini kau kisah kita kita kekumian
3: janji mudah melagu
2: janji sigat kau deh
3: ya janji sigat jaga hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua Rudi lagi kau nih, tua ada orang tu gay. Okey, ngasuh orang kebisik dulu meh. Siapa lagi? Lumur dua. Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak nih. Okey, tahu kak Sriaman kan nih?
5: Okey.
4: Nyulengau ni nganya mah saya kena dah itu ada.
2: Bisa kau bawa cerita ni.
4: Bisa kau.
5: Agak ngok semangat.
4: Agak dia ada tadi ni. Agak.
2: Anak kelak tahu.
5: Ya kita beranau kau temui kita ke sekali itu.
4: Ya.
5: Okay. Itu dah. Jadi dekali Semerau atau
3: Semerau.
5: Semerau.
3: Apa udah ada zoom sigat amat nih DJ Senyaman tuh nih.
4: Sigat. Dua kali dah gitu malah sigat ge.
3: Nggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tuh nih. Bukan takut sebenarnya berani tapi nggak enggak mana macam.
5: Oke, kita udah di lantai aku temui kita cerita pengari dari Ari Sriaman. Jadi asalnya dari Betuang kita berandau ya. Oke. Oke, nama berita Bos Roy.
6: Berita ku mana?
5: Mana. Hari ini cerita penata asal?
6: Penata aku hari Betung.
5: Hari Betung.
6: Iya.
5: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
6: Iya, baru ya berani nyingkang kaki.
4: Ya.
5: Tara nau kami dua tadi.
6: Ya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Labannya ni udah berani ya, Mak.
6: Lagi takut.
5: Okay. Ya, dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson ne.
5: Lagu nama tadi?
6: Ada kunci aku.
5: Okey, nuan diri menyiko
6: dua dua aja.
5: Juri tadi madah mana hakib diri ko ya?
2: Awah.
6: Nenmu. Berupaya pedara.
5: Juri juri itu peminat dia juri.
2: Anang uji aku.
5: Okey. Okey. Nang kaya amnya.
2: Au.
5: Okey, duduk aja. Okey, okey, okey.
2: Nak sal, relax,
4: relax, relax. Tau dah cukup latih ya, tadi dua padah punya.
3: Gitu ya.
4: Kita duduk di dalam kenyal. Kenih, jai, kenih.
2: From Betong, hari Betong. Okey, ni agak keselesaan dulu.
4: Ya, garo pala dulu. Kita boleh bergaro.
2: Ni agak semangat dulu.
5: Kita ngawak kayak dulu, mau.
2: Ya. Ya, itu dulu slow.
6: Habis mata.
5: Terus kita ngawak Roy. Kemudian kita hari Betong, dekat main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Oke, ya tadi pengari dari Suryaman, dia nya Bos Roy, kita dari Betong.
1: From Betong with love.
0: Iya, betul.
1: Oke, kita ninggal ke juri dulu, Bapak Kuben, Gau Roy.
2: Hai Tuan Roy, jadi selamat apa nyelamai itu dah. Dan ya sama dari gawai P namanya wa aku tok. Macam kurang sesuatu ini.
1: Kurang nama aja bos.
2: Nah, nanti boleh sebut aku tanya. Jurinya. Jadi
0: sebelah nuan mereka markah ge ya aku ningau oh ya nyebut oh tadi dah nama nuan ada mau tu tadi
2: ya
0: nyebut nyempulang ya ya. Okay, jadi teruskan.
2: Okay, jadi ngagai Tuan Roy tadi hari berseriaman betul ya.
0: Tadi betul.
2: Okay Tuan, dek tu satu yang bakal randau kenuai di GSM tu tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level tu. Dah senai kini dah jarang bisa confident tu. Dari segi vokal ni agak perlu belajar mimik-mimik tu nak. Anak malu minta ampun tu kena no kena tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak mandah deh. Perlu bagi belajar mimik dak. Dek basic dah basic tuan. Dah lagu tadah cun dempu ngini mandah. Sebutan nya tadi pun bagiku mana laban dempu tu jenis kan dah. Hati aku. Dempu kan selekas-leka. Mana. Jadi ngaga dek Tuan Roy. Terima kasih. Terima kasih aku. Terima kasih yang gue. Salah lah. Aku yang boleh kesal dan aku berapa jadi itu.
1: Terima kasih aku deh.
2: Jadi ngaga Roy nak mana teruskan belajar. Nada salah belajar dalam bidang di kerindok kita bakal bidang lagu tu. Walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu lulusan bisa berkena ke pengawal lagu tu kini. Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Ya, hashtag minggu tu. Okay Roy.
0: Okay
1: kau ya.
0: Terima kasih juri.
2: Sama-sama. Dini tu lagi.
0: Betul.
1: Okay, sikonya aja Ben. Okay, bisik. Siko aja nih. Okay, hari Sri Aman kak kini kita Limbang, Bintulu.
3: Bintulu nada sari tau nada pengari.
1: Nada orang pihak
3: floor. Harap ke bisik call malagi nih.
1: Okay, harap ke bisik call malagi. Okay, Limbang deh bisik kini. Okay, hello Dom.
4: Hello.
1: Kamu ada sari tau nih Dom.
4: Kamu rindukan Maiko hari tadi kerjaku.
1: Sorry. Okay Dom.
4: Dah tekan ya Maiko.
1: Dah. Sebutas nih.
4: Hari tadi ke sebutas Masem tau. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau nombor satu. Kau sebutas ya.
1: Dan tu rupa.
4: Dah pulai ke Limbang ni. Saya mana nih. Dia beluak ke rumah ni dia.
1: Hello buluan nih tuai. Nak lah lang. Okay Dom.
5: Okay main ni pa.
1: Okay stay lama.
4: Okay jadi kita ke Limbang ni.
1: Okay.
4: Jadi mayu aku serta tu tadi Dom paiko lelaki magang. Limbang tu lelaki ga.
1: Okay. Limbang. Okay.
4: Jadi awak ke kita meda eh dulu
1: berkelala ngoyang meh.
4: Nak buat elok aku untuk nukar kamera dulu. Okey, selamat lemai tuan, ngenaknya dek nangko pendiang dek ambil ini ngah tekak aku lagi.
5: Bala arahan ni lah.
1: Penangkup pendiam.
5: Penangkup pendiamnya.
1: Nama
5: dia aku ibarat.
1: Asyik nak penempat lalat ni.
4: Legend jakonya.
5: Penangkup pendiam.
4: Kena kejakut kita dia di floor. Ayat di floor. Hello, Lucia.
1: Kenawiat
4: dia. Nampak.
1: Penampal pendiam ke?
4: Penampal pendiam. Dah sama kini.
1: Nah, penejal pendiam.
4: Okay. Awak ke selamat lemai tuan.
1: Ya, hanya kesal yang muda.
4: Oh, berlaku aja dah.
6: Selamat lemai.
4: Oh, mana kediri tuan kau bala peninggal kau juri kita.
6: Nama aku Mitiu Wira Rungga. Atau kau kena nama Wat Rungga.
4: Warungga.
6: Oh, okay. Aku dari Limbang.
4: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
6: Aku dia bawa penganan ya.
4: Orang penganan tu sen.
1: Oh, orang Limbang orang penganan sen.
6: Jalai Pengeruan, Kubuang.
1: Oh, orang Kubuang. Okay, okay. Allah dan.
4: Kau baru nguji ngau cetak nyalang nih.
6: Ya, baru ngau nguji itu.
4: Aku kata itu berani natai ke kunti nih. Siapa ngemai dan?
6: Sigi nama tu nguji diri.
4: Ah, nguji diri nih. Ya, okay, terima kasih lepas deh. Boleh berani datai ke Kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
6: Lagu Kaban Sampai Mati.
4: Kaban Sampai Mati. Okey. Sudah ready semua juri?
1: Sudah.
4: Nah. Okey, kita terus ngau lagu Hari Pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: ada di wakil tak pengari Limbang tu Sam lalu terus agi juri ne.
1: Oh, terus ngaku ya?
2: Ah, terus makin lama.
1: Oh, si datang ne. Oh, okay, terubah ya tadi. Eke nyata ketotan. Kini kami kengang orang tanya tiga kali kami tunggu bahan sida di JSM dengan kena mata tadi mau melawat.
2: Wah, udah ya. Roda.
1: Ini kebetulan tadi.
2: Oh. Perasaan ya sida.
1: Okey okey.
3: Aku puas menginsi ya.
1: Aku lek lek aja mata. Bagai pada di JSM tadi. Tom. Kau yang mabuk nang hirup. Kau yang au mek aku.
3: Kira fena ya Meteo tana.
2: Udah wat rungga.
1: Menyo. Ayo narnya. Okey terus angge kumpulnya angge wat lah nya banyak keterubah nyamai ku madah. Oh. Jadi angge wat tadi dempu vokalnya angge perlu belajar tuan high pitch memang steady lah. Oh, maka pada kami pun tadi mesti kak bisik ngagak sitip pengawal gym. Oh, wei ke bisik kecamannya stamina atau sepuh kita panjai ge. Jadi nyampe kemana tadi terus kena lagi belajar tuan nak. Nah, tapi aku cukup kena pada rindu lah dengan tempo sedang nyawa dan nyata deh. Dalam lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening sebening lalat. Minat main main lagu tu ya. Kapan sampai mati. Oh ya udahnya nanti mah buat ninggal aku kita ni kapan kita nyamai ke udah.
0: Gasak juri.
2: Oh nyamai udah nih. Oke.
3: Ni nama kena kita ya the one. Okay, okay kita semua ya. Ni nama.
0: Okay, what Meteor Rungga.
3: What Meteor
2: katakan? What aja tahu Rungga tahu Meteor tahu.
1: Penekal.
2: Ayolah nama yang nyari penyanyi ya milih aja. Ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Meteor Rungga what tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Tahu. MR beliau ni punya cerita. Okay. Oke, okay. Ada Rungga. What? Betul. Ya.
3: Duh ngomai nyempat karena nama hera buka ingin ku arti itu kan.
2: Nama.
0: Nama
2: ya tadi sebut dah sesia.
0: Nama amat dia tadi Betio ne.
1: Betio. Dan awaknya what Meteo. Nyo, manah menyo dah.
2: What Meteo amak ne. What rock dah bisa.
1: What rock dah bisa.
2: What Meteo.
1: What Meteo. Ari Limbang.
2: What Meteo penganan tahu. Ya orang penganan ya mari.
0: Bisa penganan ujuan ne.
2: Ah bisa. Oke.
0: Dah ne. Meteo terima kasih juri ne.
2: Oke. Oke bisa Dom.
0: Siko aja.
2: Siko aja ne.
0: Engkau tahu. Ya, siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawa ni boleh ikut ya kak.
2: Boleh ikut. Boleh
4: ikut.
2: Suai tu.
3: Strategi tu.
2: Suai kau kita itu gau iben dom mati dia. Okey, flo. Suai ada temu gaya tu lo. Okey, tuan.
4: Siapa?
5: Tinggal aku jawab tadi. Saya kenal lau tu. Lau.
2: Lau perut.
5: Boleh semanggang di tu nyasal. Ya temu lengan.
2: Bukan.
4: Bu lengan.
5: Itu dia.
3: Anunya kemaya hari itu lengan temu. Jam kelalau.
5: Jam kelalau. Hei, si tupi ada tu. Hei, jadi bos.
2: Kau madah kapan kita itu eh ngau kita
3: tahu ngapai bisa beda mimin minggu tahu betupi na
2: tupi urian baju urian
5: Belanda tu
2: ya yes hari ni yang dari tuan hari waterfront hari waterfront kau ya nengam ke kota ni boleh pikun itu dulu
5: saya empat tujuannya.
2: Ngau orang baris dia ndak?
5: Nah, benda orang jahat tadi.
2: Ya, orang jahat. Okey. Okey, apa kelala dulu mengka bisik orang baru bertemu dengan Wan. Okey, sebut nama Wan.
5: Okey, nah. Selamat lemai DJ semua.
2: Okey.
0: Selamat lemai.
5: Cuba tanya apa nama aku dan temu makan.
2: Bisa enggak? Saya ingat.
5: Anda ingat?
0: Wah, hanya Sam. Kata sikit kamera ni, Sam.
2: Kata gini.
5: Tak ya.
0: Kamera.
1: DJ pada. Sama aja.
5: Nanti tawa bin.
2: Okey.
0: Ah, dia baru pedak.
2: Pedak ni. Oh.
5: Pedak. Ya, pedak. Okey, nama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
5: Asal
0: orang Christopher.
5: Ah, Christopher.
0: Aku dah teringat lepas dia mana kena selapu.
5: Oh, iya kah?
2: Selapu. Kena selapu.
0: Ada selapu ah. Aku orang bilang
2: ya saya. Orang bilang kena selapu ah. Okey, Christopher. Okay, Sam, nama lagu Christopher.
5: KL Sam. Ngomai lagu
0: biasa Sam ya.
5: Juri Impung.
0: Apa
2: boleh? Berapa steady? Kenyal. Ramai ni.
0: Aku kira keluar dulu betul. Awak kadir lagi tinggal.
2: Nak lah terlibat lagi. Okay. Okay, lagu steady ya.
0: Beberapa api dendam.
2: Oh, beberapa api dendam. Okay. Oh, beberapa api dendam.
0: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangkat. Tadi ni, ikut kita berdendam ni dah.
2: Okay. Well, masa iklan tu nyau dulu lah. Okay. Lepas tu iklan, mesti iklan pun tu.
3: Okay, sambil dengar belagu mendak main buah belakang ni.
5: Secara ulangan nak menyingi tadi.
2: Okay, di mana ke
0: sikit tajam mata Lucia ni.
3: Tajam, kamu mendak main buah.
2: Okay, lagu.
4: Ke depan dah pendak belakang.
3: Ni belajar lah depannya. Selalu.
2: Okay.
5: Sudah lah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
5: Dah.
2: Okey, lagu dari juri kita info tu ni. Berbara api dendam.
5: Kristen di tu tem.
2: Okey. Nak nemu lah tai ku tadi.

0: Oke, okay. Ah, ya, Christopher. Oke, okay, main lagu juri kita yang Christopher. Ah, terima kasih. Mari tempat jari tarine. Oke, ngagai juri kita baru, kemudian kita
1: dorong terus ngagai juri baru. Ah,
0: juri baru. Kemudian ke kamera terlalu. Oh, kita gawa kerja
2: ini. Iya, sih gaya.
0: Oke lah. Oke.
1: Oh, ada kamera.
0: Bisa ini. Bisa. Oke. Oke, juri.
1: Oke. Ah, ngagai Tuan Christopher Keturubah tadi ku kamera besar, terima kasih ya Tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kaki gak ikon. Steady, steady. Oke, jadi untuk ya lepas tu main lagu kumpul. Mesti Kak Den tentang sama ya. Kini ada Kak komen, mesti komennya nya. Okey, aku bila aku ingat tu lagu tadi dia ampu confident ya bisa. Ah, confident ya bisa. Udah nya tadi hari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi Kak belajar tuan. Ya. Ah, nyuka. Nyuka. Ah, bayu tanya segi utanya nanti kini ada apa? Anang ami utanya sebagai remeh. Sekarang kadang sebutan tu salah satu yang pu nanti jadi pada pekit deh, salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke penyalaban ya deh kuliah madah belajar gitu kan. Teruskan belajar, maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari batu peran datang kita. Gitu. Best.
0: Ya ya.
1: Ya poinnya.
0: Poinnya mesti mesti mimbit lah, mesti lulung mimbit. Oke, okay. Puas hati.
1: Puas.
0: Tuh nyamai tuh ada buat bermua nih.
1: Yo.
0: Oh, bibah bibah.
1: Anak dulu pada kaki kau tak pergi lah, pergi lah.
0: Kalau bermua nyamai. Oke, okay. Oke. Okay, terima kasih komen tadi Made Steve. Iya, oke.
3: Jadi di sibo bisa kangau tadi sen.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Terus sibo.
3: Tadi klik klik awak. Hello, selamat ngali hari.
0: Oke.
3: Okay. Hello.
4: Halo.
3: Halo, oh, siapa to?
4: Mana?
3: Katik eh?
4: Nama aku Kimberly,
3: anak saya. Oh, Kimberly. Uji semak ge ngau telepon wan meng padam ke radio lo ge.
4: Dah.
3: Oh, dah. Au, oh, hari ni wan?
4: Aku hari ngumun kena wiat.
3: Oh, ora kena wiat to, sen?
4: Ha. Oh,
3: ya. Nama lagu kabai wan?
4: Aku
3: mai
4: lagu pesan menuju Solo.
3: Kata ke?
4: Pesan menuju Solo.
3: Ah, pesan menuju Solo. Ah, beres semak ge lagi pesan. Pesan ga tanya telepon ada ge au. Nanti bala pen boy ni ga.
1: Pesan menuju Solo Solonya. Bisa udah bisa Solo tu kena.
2: Siapa? Kembali ntar eh.
3: Kimberly.
2: Tau eh. Kimberly.
3: Atau lagu dia sedia dia memang.
4: Ya. Au dah ada.
3: Au break semak ge ngau tanya ada lagi au ngambil ke nyari ke nyawa.
0: Bayang.
4: Okey.
3: Okey ba sedia. Guai 1 2 3.

0: 嘅。
1: 呀你阿咪呀第日喇叭咁
2: 嘅。
1: 好。
2: 咁冷啊你嘅有啊。
1: 咁冷啊你
2: 嘅。好啊。
3: 大家嘅我哋 skala 嘅。
2: Yuri minta skala。
1: Nada tio nujin inga tadi lepas bisnes kanang seneng tang korwa ma kau nyari jure.
2: Tahu,
3: ni masalahnya.
2: Tahu.
1: Ajure kan inga meng, nada ngena tio n.
0: Ya kenai, seneng
1: nai. Nai jure.
3: Tahu. Ni buang ngena music le.
2: Bak chorus tau.
3: Bak chorus tau.
0: Bak
3: chorus. Nai.
0: Sudah.
2: Okay.
1: Satu, dua, tiga.

0: Okay,
1: Mang. Bye.
2: Okay.
3: Tinggal ke komen juri Kimberly ya.
1: Okay. Nah, dah tutup.
3: Dah nyau. Aku dah ngawak. Okay.
1: Malah jom mangkau. Nah,
0: malah tutup. Tutup
1: ya. Lalu mana guna? Lalu leka.
3: Okay.
0: Ngagai kembali. Nah, saya malah nanti makan semak buat konti. Tadi udah tanya konti. Datai ke mana sama itu. Tapi yang ada yang kena musik kita ni ngalah. Banyak lah masalah nanti kita main call tadi. Ya akan bisik delay. Bila bisik delay tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana. Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk kembali itu tadi dah kira bagi aku dah. Udah angkat lagu itu dah.
3: Udah lagu.
0: Maka sadanya wa esnana lah itu. Nah, asa akan begini. So untuk aku buat kembali itu nanti tayang aku buat komen. Bagi aku dah mana mama dah.
1: Ngarap ke boleh ke jamnya.
3: Ngarap boleh ke konti.
0: Nanti ngarap boleh konti.
3: Kang kau dah lu si agau. Baik ke konti.
1: Bala DJ ngau juri ngasuh ke konti kem. Pesan ke radio deh.
3: Okay.
1: Kenawin lu
0: ya tadi. Kenawin. Saya kat minah ke kenawin pula ke?
3: Kalau kau pindah ke.
1: Nasib nak saya kat nyari mikrofon.
0: Aneh yang.
1: Okay. Nak lagi telefon lagi aku. Kira kau udah ke PI ku. Sam.
3: PI dia ni. Lantai yang nanti ni. Kau yat kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak nak juri? Bunga baju ni.
0: Bunga. Hati berbunga-bunga.
1: Dek ngeredai ko 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasal dia tu
3: baru aku belagu. Okey, ngagai flow kita ada deh nya. Pemaji orang pintu lu.
4: Mau dengi lalu
3: sih. Dengi lo. Nanti rakyat. Nanti rakyatnya nak tenggelamnya nanti lupa. Okey, flow.
4: Okey, bisa orang. Tahu telefon mesti nak ya.
1: Tahu ke tempo belagu ke?
3: Tempo kini.
4: Anak, kau tahu ko belagu dengan ko pekin mesti nak tahu.
3: Bisa orang dah datai kini?
4: Nadai orang datai tu sem.
3: Ngalah ke telefon
4: dia? Telefon ke kita?
3: Nadai.
4: Aman lah ni. Nadai.
3: Okey. Tahu telefon ke Kuching kah? Tahu ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke? Udah telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
1: Kerja keras deh.
3: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flo ne. Nanti bisik lagi. On aja
4: kan. Nanti kemerik meh.
3: Nyak randau seduai meh lagi. Dia seduai.
1: Lepun meh kita peringat ngari ke Flo kasih ada.
3: Ya, PM tepi dua ada. Okay, bisik di Kuching tu Flo. Uji deh, uji nyawat Flo.
4: Iya, hello, selamat ngali hari.
5: Selamat ngali hari, apa tu?
4: Buat hati dalam pasuran. Siapa nama anu ada?
1: Tapi
3: nama anu dulu eh. Nama anu dulu. Nama anu.
5: Nama aku tu Aries Ari Kompo melawan Kesemahan.
3: Oh, Rasketas Marah. Aries ne, Aries.
4: Aries.
3: Okey, Aries.
1: Kota Semarahan. Okay.
3: Kota Semarahan.
1: Baik deh langsir ke kita
3: eh. Ah, Ufal lihat apa kau kena. Aku kena penejal pendiam.
0: Penejal pendiam.
5: Aku dah tahu uji ngapa tu. Kau tak nama nang uji ngapa.
3: Nang uji ngapa? Uji mama.
1: Sejuri.
3: Tu pekiat tu.
4: Lagu final tu.
5: Aku minta lagu hari ini.
1: Nari saringan.
5: Empat orang. Dia udah kan.
3: Kalah mati. Okey, boleh Andrew Buni Jena. Okay.
5: Ya.
3: Buah hati dirampas orang.
1: Diri bisa sarengan diri ngede lu fena
3: kalah mati. Kenapa engkau ditok jap lo?
4: Ya kena ngunuan dia meh, Sam.
3: Okey. Lagai lo aku. Okey, lu start tadi nari iklan. Okey, dah sedia nan. Sempat tadi Aris. Aris
5: dah. Sudah
3: sedia. Dengar muzik tu.

0: Vai ser lugar. Ok,
1: Nari dengar.
2: Oke.
1: Uji korasau, sambung dekorasau, sambung dekorasau.
0: Bye bye.
1: Sama dekorasi.
3: Baik, Boya.
1: Baik,
3: Boya. Baik, Boya. Ngai
1: itu tunduk orang ke ngai, ya ne.
2: Ala tunduk.
3: Udah dalam pasar.
1: Nalah kumpul tanah seberai. Au ya. Enggak ada ngawak ka.
3: Ngekaknya ya, Kak. Tadi ngekaknya kita
1: tahu. Ya, Kak. Pokoknya ge yang ngai ne.
2: Asa ati lebannya.
1: Au.
3: Ya, berarti apa ya bekenya.
2: DJ nanya-nanya, ya nanya dulu, ya, ya baru ya, ya.
1: Apa tahu, kau ya?
3: Siapa tahu, kau ya?
1: Kenyak, tapi nemuai kurang.
3: Kau ngapain?
1: Tuh pintu, siapa nak?
2: Orang kenapa?
1: Ya, ketemu ay. Bekeninya tadi, ulih, kira kah bekeni? Aku nanya kita sebuat. Bekeni?
2: Bedah masuk koros.
3: Bedah koros. Ya, bedah koros.
1: Bekeni dah. Nyawat baru ke bekeni?
3: Tidak, baru sih kok.
1: Sikol atau bisa itu? Okey, nyawat gede pula. Okey.
3: Ya, hello.
0: Oh, udah.
3: Ya, hello.
0: Tadi DJ
1: Lida. Oh, okey, nak ngawa. Okey. Ingat kebukai ke 082-258-633 ngau 258-634.
3: Ngekak nak lagi berlaku. Tanda dua kali.
1: Okey, nanti kebukai ke tu pelan ni. Nanti kebukai bisa tahu kan. Okey, tu sawanan.
3: Ya, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, siapa tahu?
0: Hello.
3: Ni tu deh.
1: Hello.
3: Hello, jauh kari radio na. Hello.
0: Hello.
3: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, Sam. Hello, kan?
1: Bisa nyawa.
3: Ya, siapa tu dia?
2: Hello.
3: Ya. Ya, pengujuang ya.
1: Pengujuang putus ni. Okey. Okey.
3: Nadai
1: punya na. Ganti.
2: Neng kunya ambrik ki ngengai.
1: Ganti nadai. Ganti nadai.
2: Pesir ki yoga.
3: Aku sering ngage meme lah.
2: Ngage meme.
4: Meme ke jete.
1: Okey, nadai kira dia ngau dia mati au plo.
2: Au.
1: PM tepi lah sudah au.
2: Di bulan sebut Kelvin pergi ya.
1: Kelvin. Kelvin break ya ne.
2: Au.
1: Okey. Ya udah dulu bagi nya nih bagi ukur
3: berdua kungkur lama nyujung hari antara bagi bela
2: udah pim tepi tadi sebut
1: kebetulan lambat kita itu tadi nih. Oke,
3: memenan mau made ya
1: nyu cici
3: kira mau made kira cici minta tadi.
1: Okey, peninggal pelabak aku. Nada lagi pemikir kita ke Bukai ni. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve merindang kita ngau sikit lagu ni. Lagu nama sari tau.
2: Okey, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher Chris lah kah. Berbara api dan nama okey. Okey kita semua lagu tau bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
1: Bas Langau
2: dia. Nanti minta mayuh minta kati madah. Mujur raja meh orang roh air mah aku tak kira bekenya.
1: Okey, harap.
2: Sama mujur juri. Oh, amin amin.
1: Kemujur
2: lagi tu PM tepi ni roh.
1: Yes. Okey, harap kemujur meh neh. Okey, kira

0: Jakob kepenuh di hari kita sebuat meh. Okey, yang kedua dom, berau kita berserara tu dom. Tau.
1: Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri dia dah datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu harap kalian bertemu minggu baru.
0: Okey, terima kasih dom. Agai nuan yo madai di miri au
2: Terubah tu merik. Terima kasih hangga juri Pihak Megar. Terima kasih hangga Leo meh udah merik Bintulu sikok pengari tu Kevin lah. Okey, soang leh hari nuju semua.
0: Okey, okey kau. Ya aku kepenuh di kau.
3: Terima kasih Megar hangga kita enam Pihak Megar hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ di Kedatai nah. Lalu hangga Kembali terima kasih udah nyade penyelamat kepenuh di mantan dah nah.
0: Apa segala tadi ni kau?
3: Apa segala.
0: Okey. Bertemu baru kau bawa ke
3: Bukai. Ya, selama ujian minggu jimat pula kau lagi.
0: Okey, Ben, hari Seriaman Ben.
4: Okey, selama ujian minggu semua. Terima kasih lawan semampai nyukung YFM. Harap kita bisa bertemu bak Selangau wila. Manis-manis.
0: Aman. Okey. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih amakan wan made Steve. Ngau komen serta uliah datai sarito. Okey. Jadi lagu kepenudi kita
5: Bebara api dendam.
0: Okey, bertemu baru awak kebukai peningan.

0: Okay. Thank you, Juri.
1: Sama-sama.
0: Ana jarak datai gore baru ila ne.
1: Iya. Terima kasih kang kai bala Juri kang bala DJ tadi alaban. Kak betul nek kaget tong Kristo pel ke mega Twitter nah. Aku lagi kak diam tu. Udah ngambil ikon kak baru lagi.
0: Ingu rekian ne. Okey.
1: Okey ngagai bala peninga ke bisi dak live atau ke bisi dengar radio. Terima kasih ya ngagai kita lepas sampai nyukuang pengawak cata akan jalan ke gaga WFM Iban. Nada kita nadai meh pengawak tau. Right berjimat maya berjalan.
0: Okey. Okey bertemu baru.
1: Bertemu baru kita.
0: Okey. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 7 kebuah, 8 kitai patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanggwari, pemandu baru, serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngaula.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya nami na lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selama ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di seorang ngalai kita ulai mendiang ke kami bawa FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau udah bulai ngau kita 3 jam bawa ngelat ngari. Siap menggap bulai ngau. Session-session kita kebukanya puah ke ngelat ngari kita. Ini datang bawa aku dekat bulai ngau kita. Ba rentak ngali hari kala aku lagi dekat bergulai ngau kita kala udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpah hari berkongsi info ngau bala peninga kita di suara ngalai kita ulih mendiang ke kami baiknya kita ninga ke kami nak radio atau ke RTM klik ke bakal ke ngali hari tu ya. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup hangat panas. Yang harap ke bala peringa kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Harap ke bersabar ngau gaya hari kangat tu. Lalu pihak megak tadi lepuh aku datai gawak. Kalau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Kayaknya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita baiknya dia tu upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita ke niti daun. Pengrami-pengrami bukai megak ya. Ya, terima kasih alaban mendiang ke YFM ke biagi kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang peringat. Berada aku berengkah berkongsi sekedar info ngau kita.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026, dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Ya lagu ke ni by Richard Lee. Yagi es gelas jalan ngau kami bawa rentak ngali hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabah Mila YFM station ke merindang hati kita bakal ke ngali hari tu ya. Yang ambil ke bala peningan mau sekedar jalan nyimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Entuak sari tau. Alai merek awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching. ACP Elekson Naga Cabo. Madah ke kemari jalannya ditutup 200 sesi latih berlaku hari pukul 12:30 hari untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Sarito. Jalan luan atau ke jalannya dekat ditutup berlaku hari pukul 10 pagi tadi untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tu jalan Java, jalan Makit, jalan Gambil, jalai Old Court House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Main Bazar. Rindak ngenya kita dilalau ngajaku, ngambil ke kita tumu agi merambu jalai Kidiri, serta bertengah ke jalai Kebukai, kena nyilih ke jalai Ari Skuat ya. Hanya tadi Siti Gerah, agai bala peningat, lebih agi kita ke Benun Driba jam ke dia tu. Ke suah mansak jalannya ya. Ngambil ke kita tengah jalan Bukai ke. Lagi berperindang kita peningat ya.

So, peningamayu ah, ngenang. Semangkah pengawak ya nya Sukma ya. Nyari ke tahun tu Sukma 2006 dekat Belengkah dia tu kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu hilang. Lalu bisik 37 lah bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke ba Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peringat mayu kita lagi berperindah ngau lagu-lagu kelimpah hal ingat lagi aku dekat Lampung Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun, dan Aladin.

Yang Amerika bala peninganmu hari Sarawak tahun 2026. Adakah di Rami di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilah ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu nari arti mensia mayu si dekat di atul pihak ko penerang ke dipansut menteri pengangkut kelalunya di menteri kenguasa pengraminya Datuk Sri Lee Kim Sin. Kalai yang mesti mandah ke pengerami atuk beramai ke leka jakuk Sarawak maju makmul. Dia tu kena negap kagik kawa penyelakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua tu. Kudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Jadi tujuan pengawak ke dia tu mayanya ilah yang kawan pengerami berjual pengerami makai selamat ungkup mayu macam pengarap yang mengat program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Ini tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seluai Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami tau sama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindia ngenyak megak ya, palan dagang rumah udah di Lalau, takkan di Ansek, kesama ngitang menerah Ibu Petiwi kena ngecah kaget pengerami itu.

Ya, nyata di lagu keberentak sentimental ke di Amai Aramless Water. Yang jangka jam kita namanya lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari malam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Abgulai ngaku berentak. Dandut lagi ya, pupu ban.

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai ngau jemakan baru ke bersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke pemindah ngau pejalai orang bakanang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya Ati lalu nyari kaban peliman sita kapit Dato' Sri Alizana Nantalingi. Madah ke projek tu ndang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peningan nemu projek tu mengukur pengawak di ngadu ke 2.8 km jalai Belakin dengan standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak di ngadu ke 2 bengkas simpang ngau jalai ke bisik bukit geotechnical ngau electrical megak sama di perjalai ke

ke kontraktor ke dipilihnya ngebuan penegap ari sukur teknikal desa ulia nemu ke projek tidak ni tiak ketimpuh ke ditetap ke.

segera sejalan dengan kami berentak ngali hari. Ya, mereka selamat lemai nyapa bala peningat kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka inapeng di bertuang. Peningat-peningat kita ke bukai. Baiknya kita melihat kami abah dalam kereta pengangkut atau ke bak rumah jam ke dia tu ya. Ayo apa baku kita menuang begumpuro. Lalu sekedaknya menung ulam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkap ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12. Kena berjalan ke-23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temuk digagak. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sliaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggak 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggak-renggak. Sedangkan kenya 183.07 juta ringgit. Maka sudah dikemenangkan hari baru langgur pemansa Malaysia lumpal ke-13. Ungkup 17 lagi bengkah projek Taman Industri yang kawam di menua pesisir.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat kermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Siti Gerah Peningah Mayu ah ya. Nyari itu surah besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat belengkar dia tu kena bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan 2 register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD IKD St. Joseph Cathedral. Jadi berang ke Silia kita tahu bertrip ngagai pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur ambil kita pin ngau kertas.

0133-345-0436 0133-345-0436 atau ke kita tahu tanya dengan pengajar Barbara Biak 0145963563 0145963563 pengajar Matthew Umin yang nak lumur 0128972771 012 012-897-2771 ya. Jadi pihak mereka tu dalam jako Iban. Jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka. Kita tahu bagi ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah lingkup ngagai bala peningah kita lebih lagi kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kena baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Wong ya. Angau megera Ana Tisa. Ya, kita lagi segelas jalan ya, Abah. Rentak ngalih hari. Jadi, tak berkawa dengan awak.

dekat dia tu kena 18 hingga 19 hari bulan 11 tu ialah kalau presiden gerempur teknologi blockchain Kuching Jam Gan Bang yok madah ke awam tau dekat ngempuruk ke semua raban kebekawan yang kau raban ke ngagak polisi orang ke terbengkal bak bidang teknologi ngau menanak ke pukuk raban pemansiak mengau nemiak ke agik belajar ya lalu tuju awam untuk diatur yang nak nul meranau ke pemansang teknologi baru berbaik ngenyak Rektor University Teknologi Mara Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madaka awamnya nang berpuasa cukup amanah nuan negap kaget pemansi ekonomi digital Sarawak malam pelajar tinggi uka semina bisa tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemaila dan megak sama ngau ngemansai ke industri ianya dengan kawa kerjasama pengawasan siap dengan innovation. Ya nak berasai peningat jam kita. Tinggal 12 minit lagi.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitam saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam saya kucing, maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk setempat, yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM.
10: Renta dangdut pupu bangsa.

0: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.
1: Jangan kau ragu akan cintaku. Ku bulatkan cintaku untukmu. Mati pun rela demi cintaku. Edo, oh sayang.
2: Iya, steady yang mana?
0: Aku lagu.
3: Berkah ngau lagu dangdut kita ke rumah hari ya ke seni dalam diketik aja.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik kai semula nabur ke berita aja dan megang

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ya, kita teruskan program lagu dan berbangsa lagu dari Sivia.

0: Sabang 99.8 FM Segulai Sejalai.
1: Ya, peningat mayu nang kato aja aku Segulai Sejalai nge kita bawa rentak ngalih hari. Jadi penuduh aku dekat diganti ngau Min Meliza awak sadal mai to lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye bye, sampai hujung minggu.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena mungkal segmen sadar lemai kita lagu ke debat Jeffrey Tegong nyeliah ke Adi Rimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau udah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi pada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Itu seprogram kami nadai berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya, buat jam maka terubah tu lagi. Nanti nadai penangguh. Ha, kita ada ke ni ke berita ke dikunci ke menti sigih. Bak hello why kita. Dan yang lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Kita kedekang natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi buat jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mai kita ningat ke berita kereta terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Siapa na? Ari sekolah Nina kini. Ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut ni. Nembiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nembiak miat kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nembiak miat. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah maya sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: YFM segulai sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di maka kudah di padah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh ba pun sada lemai kita eh. Aku ada ke berandau setama kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
3: Ya, sama lemai. Min sabi alai ke pawa nah. Sama jam minggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah aku jam minggu nih. Sama Renam, aku nemu tanya apa nuan tu lelak, dah ngau rinti tahun tadi kalau gawok ni kore.
2: Iya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Aw ini hari panas, suka hujan laban me.
2: Iya, hujan laban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Iya, aw laban namanya. Jangka aku bala peninga bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sedaya nama kebuannya dua kontijen dari Kapit menang lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih
3: au
2: maneh mah pada kene sigesti de impo ko kita
3: sigesti di au kebulih lumo 2 61 pelagu selama mingat napa ya udahnya lumo 3 ya nang bawai lumo 3 sira SIDS Pampang Kapit bela ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Bada wai?
2: Bada.
3: Ya.
2: Cukup mandi ya. Yang gak bisa kenyuan ajat sida eh tadi. Hanya sempat.
3: Iya. Lu mantai ke ajat. Ini mana yang lu pantun menyukam yang ke aran ne. Aran siko nebiak ke. Cukup biak nyamin mu pantun.
2: Tak damiknya.
3: Selalu ya ngau. Nanti bisa pengawa pupis perintah. Selalu mayang ayah kan yang ne.
2: Iya. Cukup mandi ya.
3: Ya. Nyak me. Bermana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Bata Rajang baik pada ngagai kita bala mayu bab bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne agi ka meda laban 99 nitik kontijen nah dia dengi
3: ya betul aku tu meda live ban batibi ban namanya napuah ko Anak keempat panas kalau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontijen 57 sudah 61 pelagu saja kau tahu deh. Udah nyak ngante pemutus kau kita sibuk agak.
2: Rindu sebenarnya nih laban pengalaman tu kau nyesuai hari gaga atau kata orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya me. sama curah.
3: Sama.
2: Leka mandi juangnya.
3: Betul. Lunyong palak sudah sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memagang. Untuk lihat gama gagal sebako, lu kurang. Lepas dah disiwa deh.
2: Ya, rindu medak ne.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya yang komplit tar Kapit punya tadi deh kita ilah main selain masuk ya ya awaknya meh jadi ngui yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali tu min ngam ngap dengan mayu nak rasai ke speku monyi ko laut ne pejam celak aw ne nu dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ge minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de
2: amat
3: aw kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu pengawak tu sigi udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besar indonya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh dia tu udah di atap, udah di kemah semua ne. Udahnya utai ke bukai jangka aku tidak ada pensibuk ke ngatur program dalam itu program lebih agak nanti kita berhati ke dalam kandang 3 hari 3 malam kadia macam pengawak atau KTBT ke bisik dia tu mak ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangat bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayu nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit LBS dia sudah berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari program atau aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sida hari upepis perintah ke bisik muka kuantar dia sedai NGO pembisik pengawal jual ke pemakai keraf pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni di peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nentang di peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai ke ya nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita akan ngisi pum bisi utai ke perlu di sawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayis ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang mana lu baik pulai lu le dribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insurans udah diadu bisik hemat sekali di break terus kena ya. Ini nemu aku siko orang ke ulai mai pulai motosikal ni min amin ku ketai nak nemu dribau jual ku ganya. Kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mega bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tokat tibukai macam-macam baka tarik tali mega bisik dia tu sukaraya deh utai ke bekenya lalu bisik mega fun walk fun run mega bisik dia tu jadi yang kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run tu peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu. Arti ya, ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih banyaknya sepanjangnya 3 km. Kita berkena ke tau ke bertema beramai ke Jako Sarawakku sayang. Kita ingin nak ngepan iban kini. Bukan ni meh pengelamiak dari Rempu pihak antar dan eh. Nyapan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat. Jadi bak suka nikah rakyat tu peningah. Hanya kita kerja ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ilah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemeh jalannya neh kita ke tau dapat yang dapat ke Rempu kia. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa Belanda dalam guni, berjalan dengan batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau mega biskut gantung. Nyak basentang, suka neka rakyat. Nyak meh, muak ke malam, dia mega bisi nama aku kita, pangau pemerinang atau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik datai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labori pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita baka sida hari Raban Kulatak Ben bisik mega Mawat, Karen Lipau, Gwen, Spenny, ngau Miss You. Mega bisik datai merindang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai tak ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerindang. Jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega pan mayuah artis ke dekat merindang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mega pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisa band di Jaksa bisik mega artis Yadi, bisik Bob Yusuf, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi ngau mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayu sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS bab bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik Dato sidak perintah na. Okey, nyaknya amin ngam ngam peninggal mayu bawa hello Y Kapit kita tang sebenarnya ngai kita ke dekat ngau ba pengawak safari kalai ba pengawak tu mega pan udah dibuka program balih Kapit Safari bersambung tela min eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nyak dek yeah, udah dia tanah pulai kai pulai ke bukit
2: yeah, bisa berangkat biasanya kata dente ya niki tu bisa
3: nih
2: udah betisi lagi ku kita
3: okay au nyak meh berkawal dengan program Walih Kapit Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekat itu kena 17-18 yang mengat 19-7-2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mengat kategori terbuka lelaki dengan mengat terbuka induk price ke cukup mana sudah disediakan ke jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya begini kita itu kerjasama Siti Kumpulan semangat kita nya peraya sikit cukup mana udah disediakan di register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi 017-807-0164 jadi penerang ke sila ialah aku dekat beranau ngau residen kapit kita yang terbisa peluang bunyi ku ya serat tu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus dengan kaya balik safari laban pama bisa balik safari tu tentu ya utai ku cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit banyak power boat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh ya ya ila kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal bagi kita nemu ya sibuk anak kau lihat ngiga sudah tua ya ne ila kita berhenti baru berita kena nak lagi kenyemata lagi ngau resident kita bakal ngau balik kapis raf safari okey nya utai kau boleh dikongsi kaku ba awak hello Y Kapit kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan di konti di YFM di Kuching terima kasih ya.
2: Okey sama-sama nanti sama jalan ke awak mega. Okey bye bye. Hanya berita ke dikongsi ke menti sigih ba hello Y Kapit kita ke sarito. Kita berpindah dulu peninga lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Ngau kami ba sadalamai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tembakannya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemuda sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pendengarnya mecara handur kita ngatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisi ka ngatai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah di sebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban pemaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisik dia pada aku. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atu pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atu pengawak ngeta sulit lalu muai anta balu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Paku Uya, rumah labang ayum skim skuau, rumah tadung skim skuau, rumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei, penaga Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Piamega, kawan belayan di Brunei mega. Jadi bak pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat tu deka diatur ba rumah niang tu inya nombor 19 Spanya jalai nombor 11 jalai Kalajau inya perpindahan penaga Seria Kuala Belait Brunei nya tadi ndur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetah sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy nya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke ditu ngetah sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai antabalu nya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngagai pendam nganjung sungkup nya tadi pesan ngeta sulit alu muai enta balunya dia ge berarti ke sekedar pesan berat kebukai jadi tu mega pesan ngeta sulit peninga datai ari Jeraba anak angkiang tau ke Inai Jovan tau ke Cepia anak apai tam jadi madah ke ngeta sulit yang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 alu ngambil enta balu paginya mega baru maminis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, kawan belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kawan belayan di Danau Melikin, kawan belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepu, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Piamega kawan belayan di Jalai Merurun Tabai, yang kaum kawan belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, Piamega kawan belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasa pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawal ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia maga dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5. 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entabalu pagi nyak mega. Jadi pengawak tu dekat di intu buat rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan engkamu entabai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.
2: Sada
1: lemai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang niang jati anak atingga. Jadi pesan tu datai ari anaknya yang Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27 bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi buat pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai buat rumah ucuk Iempu ianya Nelly anak lanjat buat nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tingga buat dini alai kelebih lagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kembelayan di Serian, pia mega kembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama itu. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai ucuk itu, ianya Nelly anak lanjat, buat nombor ya 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tingga ke dia terima kami Arianaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27 bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi buat pendam Christian Anglican Perutan Sipuran alu ditangkan dengan pengawal makan lemai pukul 7.30 lemai baru mau ucuk ya. Ianya Nelly anak lanjat buat nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat buat nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumiat anak cendang. Madah ke pemati apa ya hanya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai 20 bulan 6/2026 pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis badito yang nadai pada ke 28 2026 ngarap ke orang ke nganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang atau ke laki samba anak rengan ku dah nadai 20 bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6/2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6/2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngau tu sidak yang nesau atau ke mesan ke Kabar Melayan ke diau di rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Diet, rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai, menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, rumah Gimang Lidung Betung, Nyengkaum Kabar Melayan buah rumah Mai Babu Kerangan, ngah rumah Legum, Serugap serta Kabar Melayan Kenglala, niang Cendang Anak Majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku kalai madah ke pengawa rabat madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai sari tu tadi 20

di Anjung 23 bulan 6 2026, Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di bacaku Bak Jam ke Terubah tu, kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa, Ziger Lang Ngau Igup, biar megak Julius tua ber

Okey, lagu ke dipilih kena merendang kita buat semen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Ya, terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okay, kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngau orang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuah lemai tu tadi. Enya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuh ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke dia di menua orang gawak di menua Tasik, kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu nyengkau bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperencing bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne hanya di bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai berbala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bermua nak lama bisi megak hujan berberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalai berbala mayu atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bala mayu atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemega mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup mana di pedak mata ha, nak nemu berkeni kak niu berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benuang nyumai benuang berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita ni. Lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Okay, lagu kedai baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergila bisi dekat ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan ba sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput hari selapak hari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya, ke report gaya hari berpengelama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergilak ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak berupis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ku dah berkunci ke gaya hari nah, hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Madian Lebuh Maya Ati Betelai.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 26, 2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Balan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa siti ari puguk besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Yang maksud ke Jakarta buat pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur buat Kompleks Unifor di Kuching. Buat pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tuk dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidak sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang harap ke jenama peruncitan ari menua tu mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antara bangsa dudi ari ilang. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang di pedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah langgonya ngawo sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang ti suah Ampuh nyentuk ke pengajar ndak uliah ngajar lalu bala nibia ndak uliah bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku ianya ndak jauh dari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah apa indai serta PIBG. Yang maksud ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang madah ke perintah megak mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke mayo bengkah inisiatif teknologi gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukong agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk menuju mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau promis dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia dia tu bisi nambah semak 13,500 promis. Enti dibanding ke semina 700 promis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londok. Di Sarawak, 99% bantu Sara udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngaunda ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah ke bisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngamri cash bantu STR ngagai sidak ti nadai BC Account Bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti BC disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup ti berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Elis Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau web serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakkah diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengeram itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Topuan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi disadang datai indur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit Ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kedia tu pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km bekejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai endua bekejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak yang diprogram ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkap pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 20/6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana ba pengawal ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Neh nak berasai yang megak neh. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai ke benar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi ada kat gulai ngebalau peninga nembiak miat kita ngau anti miat. Lebih ke sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah ba mayanya subak bisi penanggu mimit ba live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke ladai penanggu lebuh maya kita ke medak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau nebi Ari SK Gemang. Lagi terus berperinang ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program 6 biak miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti mien serta 4 ikut 6 biak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live ba Facebook YFM Iban lagu Ari Febi Chloe Dimpo Nuansiko.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisi ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu ba program nembia miat. Bakal selama Mega sida ya bisi dekat belagu, bisi Mega dekat bercerita, bisi Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah ne. Nak nyalah baka pensi warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita kama ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ene ari kiba anti min to asai ke kalak meda asai ke nak kalak ge meda detak kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti min to.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Laba kalau pandai anti min nak uliah meri namanya kalau panjai tu leh berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Spiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bercakuk ingar kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella, kangau ke Tracy ne. Kalak datai sebelah tu subah na.
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na.
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne. Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne. Cumi-cumi aku kita ne. Kita dah kelala ngau sida ya. Tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tak ke portal RTM ne nya malek ke TC antimian na. Okey, rindu meda sidat empat tu tangka nemu nama penglandia ke bisik di Kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya. Yeah.
0: Primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor subak ne.
2: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguindai ne?
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Lepas nanti Min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime mpo.
0: Anime mpo. Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati ba nuan nanti Maya mak ngaba nuan nadai ba rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua abak aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu nero tu ne. Nanti beri peluang nanti tu ko anti min ne. Nanti diberi peluang tu ke mak ngua abak tu ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua tu ke kak dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk akanya.
1: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik engkau orang lomba ngau main?
1: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engkau ga?
1: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
1: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
1: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
1: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio.
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, engkau Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okay. Banyak tadi hari if. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisingau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
1: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
1: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai agi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik agi kameranya mang. Okey, hanya dia dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti Min ngira ne. 1 2 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ansera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda ulih berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jahit lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Teng, aluang endak peduli.
2: Lepas tidak datai ke rumah Panjai, semua orang balat gagal menda akhirnya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban hati ia kemana serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang ke rumah Panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Along. Sida nemu bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
3: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
4: Ya, amat.
3: Nuan nang rindu ke main asal ne?
4: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Berganu.
3: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
4: Au.
3: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mak ne, bisa rela ngajat au.
4: Okay.
3: Okay, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okay, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta ninga ke kami pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

ay di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu tak sinuk kudi.

Nyawai. Di indai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: nyawai nya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nare nemu.
1: Nah, nare nemu pelabak aku cikgu bisik ga ngajar ne. Hmm, nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpa hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nadai.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa tika ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembia sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembia amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perancang ngambi kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi bak teknologi ke mayari dia tu nih. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ni kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ni.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah ke diri. Pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yu tik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Ancepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyur. Ngagai tupai kerabat. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Ba sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu ba belajar Jaku Iban. Ba senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ni ngah cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih banyak cerita bahasa Melayu kalih ngagai jakuk Iban. Uliah ngan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena Jaku Iban bak rumah ne.
1: Ingatlah.
0: mimet ne. Anu anang iban kana? Nya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh-uleh madah mimet ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri?
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan biak kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita tu nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Srianto ne bisi peminta tok ka lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembi ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biar mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembi ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik Dikrindo, Kabala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyumpulang 4 ikut Nebi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nebi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mit sampai dia tu ni. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke? Aunty Min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program Nembiak Min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tok-tok berdiri mega Tracy nak kak berdiri. Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Ha? Sinta lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawannya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik inya Sanggup Aku. 1 2 3.

0: Okey, ha, nya tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai nuan kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ne. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi ba program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli ba nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena Nembia sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sida empat ene betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemerik ari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ha, ya ke dulu-dulu dah datai Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benda nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kita ba program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke tanduk udahnya abisi agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita ba awak ke bukai. Ha, pada bye bye.
1: Bye.
0: Okey, peninga kita berperindang ngau lagu kita ke penudi ba segmen Sadalmai lagu ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Delegasi Seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup berguna, orang Islam menjadi teladan timana, bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu, Presiden Kunsil Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: tengah hari. Lontak, finali hari. Sadalamay, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulan Berjalan.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musim dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita yang ngerinsa, nadai kebuah kita yang tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita yang tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 635. Belasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita yang kepia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kaki ninga kami di Selampur menua kita serok bumi kenyalang. Terima kasih. Itu lagu ke di Sada Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekali yang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarhan 101.3 FM.

Ya, Linda Megaziku, artis ke di baik bala kami hari YFM merindang bala manyuh ke datai ba program ngiling tikai gawai 2026 bagi menua lebuah antu dan malam ya di atur rumah jual di Nangasan. Bala kita KFC datai dan malam, terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkap ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedak nur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agar tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engkau pengelaju ya 10 nyetuk ke 20 kilometer sejam ke sebuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti segi ya celap. Nyak ya. Okey, jam kedua pukul 10 malam. Maka selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Aru lagu Linda Sengapa, lagu rancang Injau, lagu keberuntak rock, lagu di Sandra Stevenson, Terlihati di Pangkat Janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau mendak main bual kita secara live ngena aplikasi tau ke website kita RTM Click ya.

Ya, ngarap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamu gak di Dinga secara online RTM Klik atau kena channel My TV ya. Malam lagi kiraya ambis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu gau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu gau Ivory Coast pemga pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu engkau Croatia pemga Tunisia bersatu engkau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benua rantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih menyemanyuh ngarak ke biji Jumat ba jalan alun ngarak ke semalikun datang ke palan ke dituju nenung kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya. Kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita aku ingatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu disada Valerity Sabar Meh Tua merindang kita dalam pemerintang malam YFM.

Iya, balik kita ke benua lengau-ngau pangan diri. Dia tu leban kita ke teknologi canggih. Oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Sebelum dia ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegang lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu ya. Kedua lagi nginjau lagu Rejuana Sejoni Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pergulan Sejarah.
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyumkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminak ngemuntang pejalan rakyat dan megat nambah ke ekonomi dengan akses market ti besayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbanggaunya Premier madah ke perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalaikan dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur itu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisi ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungka pemansang ekonomi menua. Kira 500 ekor orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus kebendar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabia sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti nguluk program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank tidak berlabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nada lisin dikena nyau berjalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke deriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Minsa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal ke Kaban Kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana siku mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tetapi orang kalai endur ya nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal merasa polis setemu ke akaun bank tu adi aktif sebedau atur nyekat ekonya di pejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kestu ngau sili agi. Polis warga ngelalau mensamanyuh ngambil ke bijimat lebih nerima atur nyali duit ke nadai ngembuan lisin tisa. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Ngau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai mayatu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: The Gulang Sejarah.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Winnie Albert Marina, kita tengok lagu yang tak minta lebih. Bang, jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wah, terima kasih. Bukan selama nanti yang hari nambah jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara untuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya, di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas 12 sampai pukul 6 pagi lah ya. Kita mending ke lagu tadi, lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya, lagu di sana Ika Saiful Gau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita Gau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami, pemerindang malam YFM, segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Lizwitanga lagu ya milih laki. Okey, di menua Nepal Gadin Kalai Panglon Zoo. Menuanya bak lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekau Raban berkuasa tertemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi ingau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang Kalai Zoo tu. Antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datainya di lebuah sedaya berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke bisik bak zoo tu ditemu positif virus rengak burung. Ngujung ke Raban berkuasa nutup palan zoo tu ya. Kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke. Nangkan ke tuilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh. Nyingkau meraban temuai ke datai ngagai. Gai palan zoo tu ya. Nyarita ke nyadi dikeluarkan secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Hanya untuk kengagai pengujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi. Ngarap ke belelak ngawati ke cukup lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikena aku mengangkat ke diri Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Semeju. Dengan mana-mana carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandoknya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara. Di bedah, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara. Layar, layar, layar, pek.
1: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Launus Empire lekang tion diterkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Ni main lagu penyayang tua Launus Empire. Lagi kita dengar ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Odanya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Tusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti, kita dengar ke dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Nyadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak meri utai kena betul ngaji penghidup kita. Jadi lupa kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimik atau berapa aku?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kage ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
3: ya. Bajurai 635 belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Kita baru dah tinggalkan lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Lekang ngau tion di tengkeban Wandi Ali lagu tu bak penodok ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujang ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun ndak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ingat ke terus bergelengga kami bak YFM carta siapa juara dusun di ke 24 8

Okey, kita baru dan ingat ke lagu tangga ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba Dusun Tika 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Lawness Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tiun Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Gelengkak Aku Melekat, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bertangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Dina bertangga ke 10. Cerita Pengerindu Tua Olivia C bak tangga ke 9. Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Lawness Empire tangga ke 8. Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, data buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkan dengan lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kitainya, gigi lembau kau nagi ya. Napan tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan maya utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau, maya
5: Ku Alessandro, kita boleh ningal kerjata sapa juara ba RTM Click terus mendiang ke YFM. 5.

Zon ke 24 2026, carta siapa juara kita ikut sekali tu. Okey, lagu batang gak kenam, lagu layak ke peduli hari The Crew berpandu nyawa ngal Lucy M yang itu kecoba sedaya tu ke bergulai nyata ke lagu dekat ngal tion di terkebang Lucy M. Lagu tu batang gak keempat minggu ni kemari. Minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu bukan lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang lagu kedua di Madu Lama udah bak carta. Tidak banding dengan lagu ke Madu Lama tadi, ianya lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penuh itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di boleh nombor 5 Nuan Berula, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gatiun ya Ari Kelemayan Band. Minggu ni kemarin pada tanggal 6 minggu tu niki segigi tangga baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba dusun ke 25 nyin ila mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1 2 atau ketiga sama-sama kita nganti udah tu ila. Okey, dan kedua tu aram kita akan ingat ke lagu dia boleh nombor 4 ngau nombor 4.

sampau datai ngagai pengrami nginang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Piam ga bala pengeluar program ari WiFi Mi Band Kuching ga WiFi Mi Band Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Wesley Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tandoknya hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara 3.

Carta Sapa Juara Dusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penama pengubat hati hari Doni Lang Tion ngeleka di tengkebang Doni Lang empuh minggu ni kemari Batangga kelima minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga keempat. Lima minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara dua kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, ni lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: 26 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi. Main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong, ninga, carta, siapa juara? Carta, siapa juara?
2: Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua. Ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Dusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu Rinik Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu bandangga ketiga minggu yang kemari tang minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta tang lu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu maneh ya betul bandangga kedua Pengerindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah terlebih kita akan dengar ke lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu tidi calon minggu tu.

0: ke di calon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang lekang ngau tiun di tekebang Eddie Kuyang po. Udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlak nadeng luar ke lagu tang ia pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nop-nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan ngenang baru Ari Pratinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nade oleh undi ke main lagu minta nuan ngenang baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Ediko yang lagu tu meh ya ke oleh di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu 10.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume Yefon patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita kengemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau kengagai orang bukai tik buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambik ke kita, nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jakuk dalam bisik nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan, tau ngidup, tau ke ngurusak nyawa. Nyak alai, nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lemah kau nagi ya. Lepas ndaknya mayar tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

0: sama
1: bayaran ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pia ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngeruk di tu dia.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada. Nada awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngehukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu palu orang betul lo.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palang ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmenar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: kita sudah sedia. Kita sedia ke menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
1: dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Dalam situ PIS, tentu mayung warung dia siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar berandau ngurang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngay jawa telepon aku tok sinar nga ne.
0: Oh, kalbi agi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Iya.
0: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kediri yang tadi. Pengerindu baru berbungai, manya. Nanti ya, lama dah berbungai. Nada ya tucum ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam peringdau. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah tu.
2: Ananda, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

bisinya bertengah jalai. Bawa tisi pariat kan bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur. Nggak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisi orang ke mu.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke kolor rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit mai pengawal tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini ngare radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mode apa bunga ada tahu pernah mai katalog di ke si joran murah. Tahu, orang kita habis macam, tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak ke deriva kamu yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind. Ramai-ramai berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet entih histerian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabar di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kadang nembe tu yang nyaba. Entang di baik kabar nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: sedia. Boleh sedia ke menu sampah juara capai kemialan minggu tu. Sampah kena kan lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dia
1: lah.
2: Alah, dia
3: lah.
2: Alah,
3: dia lah.
0: Lagu kau

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ningah ke YFM. Segulai, sejalai.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat meri. Selamat pagi guys semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Gas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Kep mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lumayan kita berdoa hari siang hari tu. Kita mengucap patut menerima terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita kelemah ketuk sampai kita baik terima kuasa terima kasih kami sudah limpang reja lain wan kami sudah nitiak peneka hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami menadai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan dikasih ke kami orang tim dosa Tuhan Allah dengan orang tinggal ku menyelasi dok baik pulai ngejalai lurus kami kurang salati nunak ke semayan wan ditusi ke mesia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahabat kami kenyau ritu betuai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai ke nama wan amin baca ri buku kudus kita pagi itu diambil aku ri Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dia baca buah ayat 26 Nyalai ada takut ke sidok lemah ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke dilalai ke lalu dah ditemu utai terpadah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai terpetalai dipetalai aku bagi kita nak tahu dah disadar ke kita hari pucuk perabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh gos mengat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke semena satu sien saja. Tajak pia nalai siku sida dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar ke nyo. Indah semua labar buak bapalak kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita bergo lagi dari burung pipit. Nyalai genam iku kita, genam iku orang ke ngaku diri biar aku di mua orang dekat di aku di mua apa aku di surga. Tak barang siapa bersangkal ke aku di mua orang dekat bersangkal ke aku di mua apa aku di surga. Menang umay aku datai mai pemayak lagi dunia aku kai datai mai pemayak tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung anak lelaki lebar apai anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenuk jahitnya kita sebilik empuh. Orang kerindu, kapai tahu ke indai sidak, lebih lagi hari sidak kerindu ke aku, nak tahu jadi murid aku. Orang kerindu ke anak lelaki, tahu ke anak induk sidak, lebih hari sidak rindu ke aku, nak tahu jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empuh, nitih ke aku, nak tahu jadi murid aku. Orang yang hidup ke jawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Orang yang ngelenyau ke jawa diri, ketegal aku, dekat ngidup ke ya. Itu jakut Tuhan. Terima kasih ya, kalah talah. Sampai kita ya. Kalah talah, madu kuasa, oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nada ngalah ke mati, lemukok kami pintu, agai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nak boleh ngisi hati kami nak ni hati mana serta menggari tolong nuan kami boleh ngagak kerja hati badas oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat itu baru remati setelah hidup lembagai perintah nuan dalam penyerakup ruang kudus dalam talau hati siku aja dia tu rudatai ke belamo lamo ya amin sambil Tuhan Jesus baik kami di surga kudus menemuan nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan maka dalam surga bukannya menggok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana nuan timpu perintah ngekuasa ngemulia dia tu datai ke belamo lamo ya amin. Wakalah talah apa yang nak ngurung kudus merekat ke kita lungitu kita sarito kau ke belamu. lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu. Aku mai kita nanyi pantun lumur 54. Gulai ngebala kuaya are sentu masa skatidol di Kuching.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tuk bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atikak. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menur Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ga

0: Begulang kami nak buka stesen hari ini pukul 1 hari buat YFM. Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

Mulut ketawa hati merinsak lagu ke dibaik setelah pilih peningat lagu dikena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningat YFM. Bertemu baru kita bak awak pengerak pagi. Pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah. Mana seruran bersampi ngarak kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alain dua kita jam ke dia tu peningah. Sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar megak ngan kita ke benuang ha berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku macam pesan berat ngagai kita akan dekat ngajo pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi dari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi tu lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuk ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM. Pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM. Pagi tu nangira di dia lain dua kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendeng ke kita ngena FM ya ke semak dua kita diau. Tok lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

mahasiswa, pengganti yang terdiri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau gelempung, dina dayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi-agi, dalam hati kita bu, ngempuan pengganti. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu ariaku, Gracia Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ya, nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengharap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengharap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh kena malam 21 bulan 6 2026, ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1 22 bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Ari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Terbalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala Bani anak Angga. Bani anak Angga ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke pemati Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh kena malam 21 bulan 6 2026, ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 22 bulan 6 2026. Ya, yang tadi pesan ke terubah. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Evelyn anak Biju madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh kena malam hari Minggu 21 bulan 6 2026, ba rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia ba Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu.

batu bebini, skaru, kerangan muang, sekunyit, terumah jelian Tanjung Lama, terumah Tanjung Baru, pelandua, muris bilik, ngau inai siti sebilik, serta megak kapal Melayu ni kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak biju, bak nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Kunanuk isi pesan untuk peninga. Pesan pemati tu datai hari Evelyn anak biju, madah ke biju anak kana. Biju anak kana udah nadai, lalu dekat di Senggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21/6/2026 bak rumah nombor 47 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman, lalu dekat di Anjung kena hari 1 22/6/2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak biju bernombor 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninga, pesan merantu serta merekat ke Regang niang jati anak tinggal. Pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau, madah ke pengawa merantu tau ke merekat Regang niang jati anak tinggal kena 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Kristen Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau pengawa makai lemai pukul 7:30 lemai baru meh Ucuk Yempu ianya Nelly anak Lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak Banting Lingga, Seri Aman, Engkeranji, Mungguk Sawak, Semulung, Kucing, Bintulu, Miri, Serian serta kemelayan kebukai kanaklah dirintai ke Dituk Kenglala niang jati anak tinggal ya. Niang jati anak tinggal. Penerang ke sil agi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak Lanjat bernumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninga, pesan merantu tau ke merekat Regang niang jati anak tinggal. Pesan merantu tau ke merekat Regang niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau, madah ke pengawak merantu tau ke merekat Regang niang jati anak tinggal. Niang jati anak tinggal kena 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah Ucuk Yempu ianya Nelly anak Lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Nelly anak Lancat bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

26 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muit sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex kopra Leonard anak muit ex kopra Leonard anak muit kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang abit Balai Ringin Serian jadi maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Ensebang Kuari pemaga nuju bala kepembelayan bini kopra Leonard tu ke dia ba Punggu Pantu Seri Aman ngau mega 4 buah rumah Kampung Semada Kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah Kampung Kerangan, Bayu, Jungguk Mawang, Sepan Balai Ringin Serian, Telagus Simunjan, Jiruak Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek Gawang, Mawang Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muit ba nombor 016-259-5241 ya, 016-259-5241. Kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari linti anak muit sebilik madah ke pemati ex kopra Leonard anak muit ex kopra Leonard anak muit jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian, lalu maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muit bak nombor 016-259-5241 016-259-5241. Lalu pesan ti enangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu Bebala Mayuah kena 22 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari 1 bak rumah Nanga Maras Krian Seratu, lalu dekat di Anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai terumah Nitis Ensawak terumah Cambai Sungai Bunut terumah Jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Teliak, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tembawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subing Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encarang Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Batang, terumah Andrew Gawau Nanga Batang, terumah Nyanggau Nanga Batang, serta megak dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babang 4 buah rumah, serta megak kepembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai 2 berumah, Ulu Rimbas 2 berumah, Teru 3 berumah, serta kepembelayan Kebukai Bak Pasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying Nanga Sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik ba bintangu ngau kepemelayan ba Brunei serta kepemelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi niang tu dekat disengai kena lemai hari 1 22 bulan 6 2026 ba nanga maras krian seratu ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah kelaki ya sandeh anak ili udah nandai kena malam hari 5 19 bulan 6 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 bulan 6 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 23 bulan 6 2026. Okey, nyat tadi pesan ia kebisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang ya kita ke dekat anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 0138628422. 7:30 pagi tu lagi peningang mai kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 21.06.2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyung ke ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti Meruan dipejalai ke perintah Sarawak terus nyadi penyungkak pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti di serata menua udah mujur nyambung kana menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kanan negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semina ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endung lingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endung lingit tekat airnya. Ya madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asia asal menua Sarawak dekat nempa asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabal ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke asia ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungkak pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bagunan tun juga kenyadi sebagi hari adat raban bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkong Tawak Guang dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari bagunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asal Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu raban bangsa serakup ngau agensi ari serata menua. Sekedar ari raban bangsa tu, ianya remun pampamit raban bangsa Iban serta tagal pampamit raban bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk raban bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak.
Ya madah munyinya udah pengerami nyuak ke Prayis Niti Daun 2026. Bak bagi kereta berias lumuh satu pulai ngake raban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngake gerempuang induk kayan Sarawak. Lumuh satu bak bagi bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah bak renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang ulah merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ya madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya boleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ya madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ya magaknya metak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berunding ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya ti ditemu ngunan mayuh macam bangsa dadah sintetik ti tau mai penusa. Tunjeng kawam benzodiazepin MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin aja tamaga tau nyadi medium berkena ke dadah tingrogak pengerai kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua ngau PDRM dikena negap ke pengawak nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke bak tasyak Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke ari dibuai bak ndua ti enak patut di Kuching. Tuk dikena nentu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke undang-undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang ari ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebeda dibaik serta dianyut ke bak tasia. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkah agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawa. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi. Dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah lagi bak pengawak bertanam bertupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur ti ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi.
Polis nyekat Siti Ekam Bank ti di pelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit tau ke Along kena dalisin dikena nyawab jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah penguat berumah ngau Kaunsel Kanda Menua kemegak Kaban Kaunsel Negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berini hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 bak onlinenya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansia kes tu ngau silik agi. Polis mega ngelalau mensia mayuh ngambil ke berjimat lebuh terima nyalik duit kena dai ngembuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur ti Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal sosi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
5: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibasalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu Berpadu Nyawa Kedi by Ricky L ngau Sima Sama Sayau Sama Rindu. Terima kasih ngagi kita ya kagi segala sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninggal ba pagi hari Minggu seritu 21/6/2026. Jadi seritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ya ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai menuju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang tata diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okey. Ya, sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua bela peningal. Nak ngira dinia lendo kita jam ke dia tu, mayak kenyak kita benua pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peningal mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter.